0: sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu gak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: RRI Bandar Lampung.

Kamu bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu barengan sama Fili dan juga Icha.
1: Diska,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan di pada kali ini kita bakal lanjut ke informasi berikutnya ya, Cha. Ini sempit banget ya dunia ini ya. Ampun.
1: Dan tadi
0: kita tabrak-tabrakan ya. Okay, teman Pro 2, informasinya adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mendorong percepatan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan langkah ini perlu dibarengi dengan penguatan penemuan kasus pelacakan kontak erat, integrasi data, serta kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis atau TBC.
1: Betul. Hal ini juga dikatakannya dalam deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis bertajuk Sinergi Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa kemarin.
0: Dan teman Pro 2, ia juga menjelaskan bahwa data yang terintegrasi ini menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan strategi penanganan TBC ya. Setelah kasus ditemukan dan penderita mendapatkan pengobatan, pelacakan terhadap kontak erat ini juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan intervensi pencegahan melalui TPT.
1: Benar, sejalan dengan itu juga beliau mengingatkan untuk pentingnya ketertiban pelaporan. Jadi berbagai upaya penanganan TBC itu telah dilakukan di lapangan, itu harus tercatat dengan baik agar pencapaian dapat diketahui secara akurat sekaligus menjadi dasar evaluasi dan penyusunan langkah penanganan untuk berikutnya.
0: Betul, teman Pro 2. Dan ia juga mengatakan ya bahwa selain percepatan TPT, ia juga menekankan pentingnya penguatan desa dan kelurahan siaga TBC sebagai bagian dari upaya memperluas penanganan hingga tingkat masyarakat. Penanggulangan TBC ini membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan peran masing-masing.
1: Itu. Jadi TPT itu memang perlu ada sosialisasi dan edukasinya. Cara penyampaiannya juga bukan menawarkan menjadi pilihan bagi kontak erat apakah ini tuh harus diminum atau tidak, tetapi narasi yang disampaikan ini harus diminum untuk mematikan kuman yang ada dalam tubuh. Jadi ia meminta pemerintah daerah, Pemda, memanfaatkan waktu hingga akhir 2026 untuk mengejar capaian pemberian TPT, karena menurutnya percepatan perlu dilakukan secara bersama-sama agar capaian tahun 2026 tidak lebih rendah dibandingkan tahun 2025.
0: Iya, betul teman Pro 2 ya. Dan ini kita juga mau ngingetin buat kamu semua yang lagi di jalan untuk berangkat ke tempat beraktivitas, jangan lupa untuk terus keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung. Kamu lagi dengerin kita juga, yang lagi lihat kita di live TikTok juga ya. Kita temenin kamu di sepada sampai dengan pukul 10. Jadi masih panjang banget waktunya, tapi nanti insya Allah di pukul 9 kita bakal ngobrol barengan sama narasumber ya.
1: Benar.
0: Jadi sampai dengan pukul 9 nanti masih ada sisa beberapa informasi lagi yang masih akan terus kita bagi untuk kamu, teman Pro 2. Kamu terima request ya di situ ya?
1: Iya.
0: Ya, jadi untuk yang mau request nanti boleh di live TikTok-nya juga. Nanti request-nya bakal diputerin, tapi kalau misalnya pagi hari ini kamu lagi dengerin kita aja di jalan untuk berangkat ke tempat beraktivitas ya, Ca.
1: Benar.
0: Hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas, dan pastinya dengerin kita berdua terus karena masih banyak sekali lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita untuk nemenin pagi hari kamu. Sarapan apa? Kamu tipe orang yang sarapan atau enggak, Ca?
1: Aku tergantung mood. Tergantung
0: jadi
1: mood.
0: Jadi bisa dua-duanya.
1: Bisa dua-duanya.
0: Sarapan ayo, enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kalau enggak sarapan juga tetap berjalan normal.
1: Iya,
0: karena kan ada kan beberapa teman Pro 2 yang kalau enggak bisa kalau enggak sarapan dia enggak bisa, harus sarapan pagi.
1: Benar, karena bakal lemes seharian kan. Kalau gua bisa, termasuk yang bisa kalau enggak sarapan.
0: Kalau enggak sarapan juga enggak apa-apa, gitu ya. Kalau sarapan juga oke aja.
1: Oke aja.
0: Oke, kalau Fili sebenarnya lebih seringnya enggak sarapan, tapi nanti jam 10, jam 11 langsung makan besar gitu.
1: Memang begitu jadwalnya atau ada program tertentu?
0: Enggak sih, kadangan belum bangun aja.
1: Bener.
0: Sama kayaknya perutnya kalau pagi lebih nyaman gak sarapan. Tapi kalau misalnya mau ngejob atau mau event atau mau ada yang dikerjain gitu, sebenarnya gue orangnya yang gampang grogi. Jadi kalau misalnya makan pagi malahan nanti kemana-mana dia buang air, mual gitu. Kalau mau ngejob gitu, jadi
1: iya
0: lebih
1: sih
0: pilihnya tidak sarapan kayaknya lebih aman gitu. Gue gak kamar mandi, gue gak mual-mual gitu.
1: Oke.
0: Sebenarnya Tergantung kebiasaan juga sih.
1: Benar,
0: ya dari rumah ya. Ada keluarga gue tuh di rumah yang dia pagi tuh harus makan besar sarapannya. Jadi di rumah keluarga gue tuh dia udah masak besarnya dari pagi, udah nyambel, udah heboh gitu bener. Dari pagi.
1: Kalau gue di rumah termasuk yang langsung masak besar sebenarnya buat sarapan, tapi guanya memang bisa sarapan bisa enggak.
0: Coba itu kameranya digeser sedikit, jadi gue lebar banget ya. Nah, gue terlalu ke kiri mbak. Ya, kiri lagi. Ya,
1: pas.
0: Enak nih kayaknya ya.
1: Oke. Batas mana tadi?
0: Apa? Kalian mana tadi? Lupa kan ya?
1: Lupa batas mana.
0: Jadi kalau misalnya kamu pagi hari ini ternyata adalah teman-teman yang harus sarapan pagi, kita bakal temenin kamu sarapan nanti. Kita bakal temenin kamu. Oh ada.
1: Tuh.
0: Ada Pak Idrus.
1: Selamat pagi adikku Fili dan kawan-kawan. Semangat terus ya. Salam nih bilang.
0: Hai Pak Idrus. Pak Idrus ini dulu pensiunan RRI deh.
1: Oh.
0: Iya, jadi sekarang sudah purna, pagi-paginya sudah menikmati waktu bersama keluarga di rumah. Udah nonton live TikTok ya Pak ya. Oke, kalau gitu untuk teman berdua semua, keep on tuning terus ya. Nanti kita masih bakal balik lagi sampai dengan jam 10 pagi. Cuma di
1: Sepada
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Kamu, Rui Gue Rari Bener Lampung.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Bandar Lampung barengan sama Fili dan juga Ica ya. Yeah. Dan pagi hari ini teman Pro 2 kita masih bakal temenin kamu dengan informasi-informasi yang udah disiapin ya, dan juga lagu-lagu yang udah dipilihin sama music director kita. Selamat Betul. Pagi buat kamu yang mungkin pagi hari ini
1: masih udah, di jalan, mungkin ada juga
0: udah sampai nggak sih
1: kalau jam
0: segini ya, udah sampai nggak sih, kayaknya udah jam 8 ini mungkin. Kayaknya terlambat nanti ya kalau misalnya belum nyampe jam segini. Tapi ada juga yang masih di jalan, ada juga ya, hati-hati di jalan dan terus dengerin kita berdua. Silakan informasi berikutnya Ica.
1: Jadi ada informasi berikutnya, itu ada operasi antik Krakatau di Lampung Tengah. Polisi sita 38,57 gram sabu dan 89,32 gram sinte. Wow. Jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung tengah menyita sejumlah barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang selama pelaksanaan operasi anti Krakatau 2026. Nah, barang buktinya itu terdiri dari 38,57 gram sabu, 16 butir ekstasi serta 0,11 gram, 91 butir obat berbahaya atau psikotropika dan 89,32 gram tembakau sintesis atau sinte. Nah, selain itu polisi juga turut mengamankan uang tunai sebesar Rp712.000 yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika ini gitu.
0: Terus?
1: Nah, jadi Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah Ibtu Tekun Ibadatah itu mengatakan bahwa seluruh barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan perkara yang dilakukan selama operasi berlangsung. Jadi dari tanggal 14 sampai 27 September 2026 tadi. Nah, pengungkapan ini dilakukan terhadap kasus yang masuk dalam target operasi maupun perkara di luar sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kasusnya yang ditangkap ini sebenarnya lebih luas dari yang dibayangkan ya, berarti ya. Dari 63 kasus tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu, ekstasi, obat berbahaya sebanyak 91 butir dan tembakau sintesis atau sintes sebanyak 89,32 gram, ujar Ibtu Tekun saat memberikan keterangan di Posko Ops Antik Krakatau Polres Lampung Tengah.
0: Iya, dan selama 2 pekan operasi teman Pro 2, jajaran Satres Narkoba Polres Lampung Tengah mencatat 63 perkara tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka yang diamankan mencapai 83 orang. Oh. Dan para tersangka berasal dari berbagai perkara yang ditangani petugas di sejumlah wilayah hukum Polres Lampung Tengah ya. Dan menurut Ibtu Tekun, pengungkapan tersebut tidak hanya menyasar pelaku yang telah masuk dalam daftar target saja, tapi juga melakukan penindakan terhadap sejumlah kasus non-target yang ditemukan selama kegiatan berlangsung ya. Dan dari sisi sasaran operasi, kepolisian juga menyebutkan bahwa seluruh target yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil ditindak, dan capaian tersebut mencakup target operasi berupa orang maupun lokasi yang telah dipetakan oleh petugas sebelum pelaksanaan operasi anti Krakatau 2026. Dan hasilnya juga menempatkan Polres Lampung Tengah dalam jajaran dengan jumlah pengungkapan perkara yang tinggi di wilayah Polda Lampung. Dan disebutkan oleh Ibtu Tekun bahwa satuannya berada di posisi kedua berdasarkan jumlah kasus yang berhasil diungkap selama operasi.
1: Oke.
0: Itu tadi teman Pro 2, satu informasi untuk kamu. Dan ini di pukul 8.13 kita sedang menantikan kehadiran dari narasumber kita ya.
1: Dan narasumber kita yang bakal kita ngobrol bareng nanti di sekitar jam 9 lah ya. Kita lagi menunggu narasumber kita untuk datang. Jadi buat kalian teman Pro 2 yang penasaran mungkin bakal bahas apa dan siapa narasumbernya, bisa terus pantengin kita, dengerin kita di RRI Digital atau di rri.co.id bisa.
0: Betul.
1: Terus bisa pantengin juga live TikTok kita di @pro2bdl.
0: Okay, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus di Pro 2 RRI Bandar Lampung tungguin kita ngobrol bareng sama narasumber kita pagi hari ini ya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kok ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Okay, masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Sebelum kita ngobrol barengan sama narasumbernya, kita mau dengerin dulu nih ada beberapa pendapat. Asik.
1: Pendapat.
0: Enggak ya, enggak beberapa pendapat ya. Beberapa hal yang ingin disampaikan oleh teman Pro 2 berikut ini ya. Jadi selamat mendengarkan, nanti kita balik lagi masih di Pro 2 dari Bandar Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: berkarya dan beraktivitas dengan nyaman. Begitu juga teman-teman disabilitas. Tapi apakah lingkungan di sekitar kita sudah benar-benar memberikan ruang yang sama? Yuk kita tanya langsung ke teman Produa, menurut mereka apa yang paling perlu dilakukan supaya teman-teman disabilitas bisa mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama. Kali ini ada Indah, Sania, Aska, dan Naura yang akan berbagi pendapatnya.
1: Menurutku, menyediakan fasilitas dan lingkungan yang aksesibel agar teman-teman disabilitas itu dapat beraktivitas dengan nyaman, aman, dan mandiri di lingkungan kita.
2: Menurutku, yang paling penting adalah memberikan akses dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial, serta menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
3: Menurut aku sih, yang perlu dilakukan supaya teman-teman disabilitas itu dapat ruang dan kesempatan yang sama itu, yang paling penting itu bukan cuma nyediain fasilitas sih, tapi itu benar-benar kayak mastiin mereka punya akses dan kesempatan yang sama. Misal kayak menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, memberikan kesempatan ikut dalam pendidikan, pekerjaan, organisasi, atau kegiatan lainnya juga. Dan yang gak kalah penting itu tuh menghilangkan stigma dari masyarakat. Jadi kayak mereka jangan cuma dianggap sebagai orang yang harus dibantu, tapi juga mereka harus dilibatkan dan didengar pendapatnya, supaya mereka punya ruang yang sama gitu. Terus supaya mereka gak merasa terdiskriminasi juga sih, menurut aku sih gitu ya.
4: Menurutku, yang paling perlu adalah memastikan akses fisik dan informasi

0: dan ubah sikap dari kasihan menjadi setara. Kuncinya, libatkan teman disabilitas langsung dari awal perencanaan karena mereka yang paling paham kebutuhannya.
1: Saya Adi Laila melaporkan untuk Pro2.
2: Oke, itu tadi ada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya, terus juga sudah ngobrol barengan sama Ade Laila ya.
3: Benar.
2: Dan kali ini teman Pro 2 di studio kita sudah kehadiran narasumber yang udah dari pagi-pagi banget kita kasih tahu ke kamu ya, dan sudah bisa kamu cek juga di Instagram @pro2bdl bahwa hari ini kita akan ngobrol tentang setara dan berdaya, saatnya disabilitas punya ruang yang sama ya, Ca.
3: Benar.
2: Dan narasumber kita ada Dr. Anda Diah Permata B sebagai pekerja sosial LKS Penawar Hati. Dan teman Pro 2, memang kalau kita bicara tentang hak yang sama ini untuk memperoleh kesempatan ya, Ca ya.
3: Benar.
2: Berpartisipasi dan juga berkarya itu pastinya dimiliki oleh semua orang ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hal ini berlaku bagi penyandang disabilitas yang memiliki potensi, kemampuan serta kontribusi yang sama dalam berbagai bidang. Tapi hingga saat ini memang masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari stigma masyarakat, keterbatasan akses terhadap fasilitas publik, pendidikan hingga kesempatan kerja.
3: Nah, jadi untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Nah, dengan memberikan ruang yang setara, menghargai keberagaman, serta menghilangkan diskriminasi dari penyandang disabilitas itu agar dapat lebih berdaya dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, pendidikan maupun dunia kerja gitu.
2: Iya, dan kali ini teman Pro 2 kita akan ngobrol ya, bagaimana kondisi akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas saat ini, kemudian apa saja tantangan yang masih dihadapi, bagaimana peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas.
3: Benar.
2: Ya. Kali ini Ibu sehat? Alhamdulillah. Boleh dicoba mic-nya sekali lagi, Bu? Coba lagi?
4: Ya, baik, sehat.
2: Iya. Coba yang mana nih yang nyala tadi ya, coba Bu, boleh dicoba lagi mic-nya. Oh, yang ini. Oke. Nah, Bu, hari ini terima kasih sudah mampir ke Pro 2 pastinya. Boleh gak sih Bu diceritakan kepada teman Pro 2 sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas dan mengapa penting bagi kita untuk memahami isu disabilitas secara benar.
4: Baik. Bicara mengenai penyandang disabilitas merupakan keterbatasan fisik, intelektual, motorik dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketika berhadapan dengan lingkungan, menimbulkan hambatan untuk berpartisipasi secara penuh.
3: Lalu?
4: Di sini berkaitan, jadi bagaimana penyandang disabilitas itu bisa diajak ke depan.
3: Oke. Jadi menurut Ibu sendiri itu, melihat bagaimana kondisi sekarang mungkin di Lampung, di Indonesia gitu, bagaimana kondisi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini, apakah sudah layak atau bagaimana menurut Ibu?
4: Menurut saya memang secara hukum dan regulasi disabilitas sudah memiliki hak dan kesempatan yang sama yang dijamin oleh undang-undang, dan namun dalam praktiknya belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi berbagai tantangan.
3: Oke, jadi masih banyak tantangannya ya Bu, apalagi masih banyak stigma tertentu untuk penyandang disabilitas. Nah, dari banyaknya stigma atau anggapan keliru tentang penyandang disabilitas itu, menurut Ibu stigma apa yang paling sering ditemui di masyarakat yang sebenarnya nggak salah gitu?
4: Iya, biasanya tuh orang yang sering harus dikasihani.
3: Benar.
4: Orang yang harus dikasihani. Padahal artinya pergeseran adanya paradigma di sini mengubah bagaimana dan pendekatan balas kasihan yang menjadi berbasis hak asasi manusia.
3: Oke. Padahal sesama manusia gitu ya, kita setara, tapi banyak yang kayak cuma mengasihani doang gitu.
5: Iya.
3: Benar. Nah, menurut Ibu sendiri tuh dari sana mengapa penting bagi masyarakat untuk mulai melihat penyandang disabilitas ini sebagai individu yang memiliki potensi dan kemampuan, bukan keterbatasan gitu.
4: Ya sekalipun yang namanya disabilitas itu memiliki keterbatasan fisik, intelektual maupun mental, tapi prinsip utamanya adalah bahwa setiap anak dianggap memiliki potensi dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
3: Iya. Yeah.
4: Tanpa adanya diskriminasi.
2: Oke, baik. Dan kalau kita bicara tentang fasilitas umum ya Bu ya, apakah sekarang ini aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini sudah memadai, dan atau hal-hal apa saja yang masih perlu dibenahi? Fasilitas umum.
4: Fasilitas umum belum memadai, tidak semua, karena tidak semua kantor perkantoran contohnya ramah lingkungan untuk disabilitas. Contohnya tunanetra, tunanetra dengan ada tangga, dengan ada yang harus datar, dengan ada yang menanjak gitu. Contohnya lagi yang memakai kursi roda,
2: baik.
4: Harus ada apa, tempat khusus untuk dia bisa berjalan.
2: Okay. Gitu. Jadi sebenarnya gimana sih Bu peran pemerintah, lembaga pendidikan, kemudian juga dunia kerja dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif gitu bagi penyandang disabilitas?
4: Adanya kerjasama secara bersama antara pemerintah dan stakeholder tentunya. Kemudian juga adanya tempat-tempat khusus disabilitas yang secara berkesinambungan mendatangkan khusus orang-orang yang bisa memperbaiki apa itu di setiap ruangan-ruangan itu, apa memadai apa enggak untuk para disabilitas.
2: Oke, tapi kalau kita bicara selain pemerintah nih Bu, gimana masyarakat bisa ikut kontribusi gitu dalam menciptakan ruang yang setara untuk penyandang disabilitas?
4: Tentunya masyarakat itu harus apa ya, open, harus open, terus kemudian oh ya harus mau ada sistem menghargai, melindungi,
2: dan
4: apa tuh namanya, merasa dia merasa diberikan, diakui, merasa diakui karena butuh pengakuan, terutama dalam hal ini disabilitas membutuhkan pengakuan, tidak semua orang mengakui keberadaannya.
2: Oke.
3: Benar-benar.
2: Baik, dan kita lanjut lagi ya Ibu. Bagaimana sih sebenarnya pentingnya memberikan kesempatan yang sama gitu kepada teman-teman disabilitas untuk berkarya, kemudian juga bekerja, kemudian juga berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat?
3: Ya,
4: ya apa ya, adanya pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, kemudian juga mengadaptasi metode mengajar guru, karena kan bagaimana berbagai gaya belajar untuk kemampuan anak, kemudian juga adanya lingkungan yang mendukung, kemudian juga ada kolaborasi guru dan tenaga pendukung, terapis dan psikolog, kemudian juga penghargaan terhadap keberagaman, menanamkan nilai-nilai toleransi, menghormati penghargaan terhadap perbedaan yang membantu anak untuk berkembang dalam masyarakat yang inklusif.
3: Oke. Jadi dari sana tadi bisa kita tahu bahwa sebenarnya penting banget memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas gitu. Nah, dari banyaknya penyandang disabilitas yang berhasil berprestasi nih Bu di berbagai bidang, menurut Ibu apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah mereka?
4: Yang bisa kita pelajari dari mereka adalah adanya kegigihan mereka, kesabaran mereka, ketekunan mereka untuk mencapai suatu prestasi. Biasanya contohnya tunanetra, ada kan senangnya musik, nah arahkan ke
3: ke musik.
4: Dia apa dia pemain drum atau dia pemain keyboard dan sebagainya.
3: Oke, gitu. Berarti di sana pun berarti harus ada peran pendukung ya, Bu ya. Ya. Jadi menurut kalau menurut Ibu bagaimana peran keluarga dalam membangun rasa percaya diri dan kemandirian dari penyandang disabilitas ini?
4: Pertama adalah adanya kasih sayang dari orang tua, penerimaan dulu, kemudian kasih sayang dari orang tua, kemudian apa maunya kamu. Harus ada keterbukaan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua.
3: Oke.
2: Nah, menurut Ibu sendiri nih Bu, gimana caranya supaya generasi muda ini bisa jadi agen perubahan lah ya istilahnya dalam tanda kutip dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan juga ramah terhadap rekan-rekan atau teman-teman disabilitas kita? Mungkin anak muda sekarang yang cuek gitu loh Bu, atau mungkin anak muda sekarang yang bisa dibilang asik dengan dunianya sendiri gitu. Gimana caranya supaya teman-teman anak-anak muda ini bisa lebih berperan gitu?
4: Membentuk suatu wadah, tentunya wadah yang artinya semacam pelatihan untuk orang-orang yang biar dia berkecimpung di tempat tertentu, yaitu pelatihan misalnya gini untuk wadah anak-anak pelatihan tunanetra yang dikhususkan. Diberikan pelatihan. Pelatihan untuk bagaimana membimbing anak-anak disabilitas tunanetra.
2: Baik, Ibu. Terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita, ada pesan nggak dari Ibu untuk teman Pro 2 tentang pentingnya menghargai keberagaman dan juga menciptakan kesempatan yang setara untuk teman-teman kita penyandang disabilitas?
4: Iya, bahwa pendidikan itu, bahwa pendidikan itu berusaha untuk memberikan peluang bagi yang setara bagi semua anak, bagi semua orang, memastikan bahwa mereka dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya mereka.
2: Baiklah, kalau begitu Ibu, terima kasih sudah mampir dan terima kasih sudah terus mengingatkan kami yang muda-muda ini supaya lebih peduli, supaya lebih hadir dalam tanda kutip untuk rekan-rekan disabilitas. Kami titip salam untuk teman-teman semua yang mungkin belum bisa hadir di sini, untuk Bapak Ibu semuanya yang bergerak di LKS Menawar Hati ya Bu. Mudah-mudahan semangat terus, mudah-mudahan nanti besok-besok bisa mampir lagi ke Pro 2 ceritain ke kita kabar-kabarnya yang terkini yang mungkin kita gak nyimak ya di kehidupan yang mungkin lebih dekat gitu Ibu dengan rekan-rekan dan juga saudara-saudara kita yang disabilitas. Sekali lagi salam Bu buat semua yang gak bisa hadir, untuk semua yang lagi dengerin kita mungkin ya pagi hari ini. Dan teman Pro 2 itu tadi obrolan kita di pagi hari ini dengan narasumber kita. Dan pilih jadi apa ya, kalau misalnya bicara tentang rekan-rekan dan juga teman-teman disabilitas itu rasanya kayak mengevaluasi diri, ini gue udah cukup hadir belum ya? Ini gue udah cukup membantu gak ya? Gitu. Dan mudah-mudahan kehadiran narasumber kita pagi hari ini ya bisa mengingatkan kita semua untuk lebih hadir dan juga lebih, tadi kalau dibilang sama Ibu adalah lebih menerima juga gitu ya, karena rekan-rekan dan juga teman-teman saudara-saudara kita ingin diterima gitu, ingin diberikan kesempatan yang sama gitu ya Bu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Ibu sekali lagi. Sama-sama. Dan untuk teman Pro 2 semua, keep on tuning terus, masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, masih barengan sama Fili
3: dan Ica, hanya di Pada

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: FM 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah dari jam 6 tadi Ica dan Fili nemenin kalian ya.
1: Betul, dan berarti waktunya kita berdua sudah selesai di pagi hari ini ya. Terima kasih sudah keep on tuning barengan sama Fili dan juga Ica.
0: Benar.
1: Dan maaf untuk segala keterbatasan. Kita ketemu lagi lain waktu. Terakhir dari kita berdua.
0: Terakhir dari kita, Let's Device Shares and Expressing Willingness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: And bye now, bye.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini menghadirkan berbagai informasi dan berita yang sudah disiapkan dan akan dibacakan oleh saya, Irma Nurdewi. Beberapa kabar yang akan dihadirkan teman Pro 2 adalah terkait dengan DJPB beri penghargaan untuk Pemkab Pringsewu terkait dengan pengelolaan keuangan. Kemudian kabar juga terkait dengan Polres Metro dukung warga untuk mendorong kemandirian.

0: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Provinsi Lampung tanggal 9 Januari 2026 berdasarkan hasil penilaian terhadap 16 pemerintah daerah seprovinsi Lampung selama periode 2025, Pemkab Pringsewu berhasil menduduki peringkat teratas. Penghargaan tersebut diserahkan di sela-sela agenda kunjungan kerja terpadu tim Kanwil DJPB Provinsi Lampung ke Kabupaten Pringsewu di hari Kamis tanggal 24 September 2026 lalu. Dalam kunjungan tersebut, tim Kanwil DJPB melangsungkan dua agenda sekaligus, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi atau MONEV penyaluran dana transfer ke daerah atau TKD oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran serta Pembinaan Akuntansi dan Sosialisasi Nota Kesepakatan Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kabar selanjutnya teman Produ yang dihadirkan adalah sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Jajaran Babinkam Tipmas Polres Metro terus mengintensifkan kunjungan ke warga binaan di berbagai wilayah. Dalam setiap kunjungannya, para petugas Babinkam Tipmas mensosialisasikan diri terkait dengan program ketahanan. Lebih tepatnya mensosialisasikan dari program ketahanan pangan ini adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan di masyarakat dengan menyediakan ketersediaan pangan yang cukup dari berbagai sumber termasuk juga tanaman, ternak, dan ikan. Kasat Binmas Polres Metro Ibtu Lisma mengatakan bahwa kegiatan ini adalah upaya nyata dari Polres Metro untuk turut serta menjaga kedaulatan pangan di tingkat lokal. Dia juga mengatakan untuk memastikan kepada masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan untuk mendukung ketersediaan pangan sekaligus juga meningkatkan perekonomian mereka. Langkah ini diharapkan dapat membantu warga dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta mendukung tercapainya tahanan pangan yang merata di seluruh wilayah. Demikian Info Pro 2 kali ini teman Pro 2, informasi selanjutnya bisa didengarkan dalam program acara selanjutnya. Saya Irma Nur Dewi pamit dan selamat mengikuti program acara selanjutnya. Flash info.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Panas banget gak sih? Ya sabar, kita bakal adem-ademan dengan lagu yang udah siapin teman Pro 2. Bersama gue Imau Fani sampai nanti jam 3 sore.

92,5 Pro2 Rari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Nemenin kamu masih teman Pro2 di Santai Siang bareng sama gue Mofani hari ini, ya kan? Banyak kegiatan, banyak tugas. Semangat dong, ya kan? Ini hari terakhir loh di bulan September 2026. Besok kita bakal masuk ke bulan baru, teman Pro2. Bulan Oktober, semangat baru ya. Pengalaman baru, hal-hal baru, semua yang baru dan menyenangkan. Mudah-mudahan hadir juga di bulan Oktober ya, rezekinya bertambah. Amin. By the way, seneng banget hari ini aku juga bakal temenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan kamu teman Pro2 bisa ikutan request ya. Ikutan gabung sama kita di WhatsApp di 0811 7208925, atau juga kamu bisa DM Instagram kita di @pro2bdl. Mau request lagu apa teman Pro2? Sini ya, bilang sama aku mau request lagunya, boleh dari sekarang sampai nanti jam 11 ini bisa dibacain. Nanti lagu-lagunya kok masih bisa diputerin sampai jam 3 sore nanti. By the way, seneng banget buat kamu yang terus dengerin kita di 92,5 FM teman Pro2, atau juga buat kamu yang dengerin pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Yuk terus dengerin kita ya di Santai Siang hari ini sampai nanti jam 3 sore.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Shh, udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
2: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
3: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah, stop jujur, menyontek. Pada diri mulailah sendiri.
4: Jujur pada diri sendiri.
1: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
5: Oh. 5 FM. Radio RRI Bandar Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

92,5 Pradu RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Siapa nih yang kadangan terlalu sibuk banget ngejar apa yang belum kita punya, sampai kita lupa nikmatin apa yang sebenarnya udah ada di depan mata kita. Kita nunggu punya lebih banyak waktu untuk keluarga, nunggu sukses untuk merasa bahagia, nunggu semuanya sempurna baru berani melakukan sesuatu. Padahal tahu gak sih, waktu gak pernah nunggu untuk kita siap. Nah ini kenapa lagu ini teman Pradu yang diputerin juga buat kamu ya kan. Lagu yang terasa kuat banget nih dari Kunto Aji dengan Hiduplah Sebelum Mati. Lagu ini kayak seperti ngajak kita juga untuk berhenti sebentar dan bertanya dengan diri sendiri gak sih? Karena hidup itu bukan cuma tentang berapa banyak yang berhasil kita dapetin, tapi juga kayak tentang apa gitu yang udah kita lakuin dengan waktu yang udah diberikan ya kepada kita, ya kan? Jadi selagi kita masih muda teman Pro 2, lakuin hal-hal baik. Selagi kita masih sehat teman Pro 2, gunakan tenaga kita untuk sesuatu yang berarti. Selagi masih punya kesempatan, jangan terlalu banyak menunda, ya kan? Jadi ya, mungkin yang paling penting juga sih, jangan sampai kita kayak baru nyadarin gitu, berapa harganya atau seberapa pentingnya, berharganya hidup kita ketika waktu kita udah hampir habis. Karena setiap hari yang kita jalanin sebenarnya adalah kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mencintai, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kesempatan untuk menjadi seorang yang keberadaannya itu membawa manfaat bagi orang lain. Jadi mungkin pesan ini ya dari lagu yang tadi udah diputerin buat kamu teman Pro 2, lagu yang sederhana yang juga ternyata nih kita dapetin pesannya. Jangan hanya melewati hidup, tapi hiduplah gitu. Benar-benar hadir di dalamnya, nikmatin prosesnya, dan jadiin waktu yang kita punya itu benar-benar berarti teman Pro 2. Ini lagu yang tadi udah diputer ya, Kunto Aji dengan Hiduplah Sebelum Mati. Di request sama Ica tadi udah pengen banget denger lagu itu. Katanya lagunya mudah-mudahan bikin dia nambah semangat juga untuk menikmati hidup yang ada. Aku pengen benar-benar manfaatin semua yang ada, termasuk juga tenaga, pikiran, waktu. Jangan sampai terbuang sia-sia. Oke ya. Selamat siang juga buat kamu yang udah dengerin lagu-lagu yang udah diputer. Mudah-mudahan seneng dan masih ada waktu kesempatan buat kamu request. Kita baca juga requestnya siang hari ini. Ada siapa nih? Halo Kak, request lagu Romansa Ke Masa Depan dari miliknya Glenn Fredly. Ya katanya lagi suka banget sama lagu itu akhir-akhir ini. Entah kenapa kalau dengerin rasanya ikut senyum-senyum sendiri sambil mikirin masa depan. Semoga baik-baik, semoga yang baik-baik pokoknya ke depannya. Iya dong, amin. Ya pokoknya kita tuh selalu berdoa, berucap yang baik teman berdua. Ada juga nih yang udah request juga. Halo kakak, aku request lagunya I Love You 3000 Stephanie Putri. Lagi dengerin lagu, lagi pengen dengerin lagu itu yang manis-manis katanya buat nemenin siang ini. Kayaknya lagu ini cocok juga buat yang lagi happy sama seorang. Pokoknya lagi pengen senyum-senyum aja deh hari ini. Oke, thank you ya buat kamu berdua, selalu senyum, selalu happy. Apapun yang juga akan dilakukan aktivitas hari ini, full smile ya. Terus juga ada siapa nih? Naurafel. Kamu mau denger lagunya Kulit B Raisa? Lagunya suka banget sama lagu itu deh. Aku suka banget sama lagu itu karena vibes-nya bikin hati berbunga-bunga. Apalagi kalau lagi ada suara yang bikin penasaran. Oh, jadi berasa kayak relate banget sama lagunya. Oh, kamu suka sama kalau ada orang yang bikin kamu penasaran gitu ya. Harus dapetin nih gitu kan. Ada tantangan ya. Terus juga ada siapa lagi dari Quest mau dengar lagunya Taylor Swift ya, yang Lovers. Lagi pengen dengar lagu itu yang sweet juga buat nemenin aktivitas hari ini. Gak ada cerita khusus sih sebenarnya, cuman lagi suka sama vibes-nya lagunya yang warm dan romantis. Siapa tahu siang ini jadi makin happy. Ya dong, harus happy pokoknya. Ya udah kalau gitu nanti sabar, lagu-lagunya bakal diputerin satu persatu ya. Nungguin kamu juga yang nemenin kamu yang lagi aktivitas. Teman Pro 2 pokoknya dengerin terus Pro 2 RRI Bandar Lampung hari ini. Yang pengen dengerinnya di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital. Apalagi buat kamu yang lagi berkendara, lagi nyetir mobil, riding in my car, lagunya nih buat kamu pas banget.

0: masih udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: yang gak familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: 92,5 FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di santai siang hari ini yang lagi enggak bisa santai-santai banget sih sebenarnya karena masih banyak kerjaan, tapi ini udah jam makan siang teman Pro 2. Jangan lupa ya untuk menikmati makan siang kamu karena kamu juga berhak untuk mendapatkan asupan energi juga setelah dari pagi lah gitu ya. Kegiatan udah banyak banget, full. Dari jam 7 udah nyampe tempat kerja gitu ya. Sekarang udah jam 12 lewatnya 19 menit waktu Indonesia Barat. Yuk makan siang yuk. Enaknya makan apa ya? Kamu juga udah sholat zuhur kan? Kalau kamu yang udah menjalankan ibadah sholat zuhur jadi tenang gitu, nyaman. Mau makan apa gitu ya, makannya mungkin sambil santai juga udah enak gitu, karena kamu udah menjalankan ibadah sholat zuhur. Tapi buat yang belum, bagi yang muslim ya kan, dan wajib menjalankan ibadah sholat zuhur, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat zuhurnya. Jangan ditunda-tunda lagi. Ayolah ya kan, apa sih yang dikejar masa dunia terus? Akhiratnya juga dong. Biar ada bekal gitu teman Pro 2 ya. Yaudah kalau gitu ditemenin sama kamu masih banyak lagi lagu-lagu yang akan hadir. Dan waktu makan siang kamu juga yang hari ini kayaknya masih pilih-pilih makan siang apa yang enak ya. Karena jujur matahari masih panas banget hari ini teman Pro 2 ya. Silau masa depanku. Ini lagu The Weeknd-nya. Siapa nih JKT48 yang udah disiapin lagi buat kamu. Kali ini dengan judul Rhapsody. Hadir buat kamu di santai siang bareng sama gue Imam Fani hari ini.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan gimana santai siang kamu, teman Pro 2? Masih santai dong. Jam segini jam istirahat, teman Pro 2, pada makan siang gitu ya. Jamnya kamu juga istirahat dengan makanan yang udah kamu beli, udah kamu siapin untuk hari ini dari rumah, udah berbekal. Karena ini tanggal 30 September, akhir bulan banget. Rasanya kalau kayak mau beli atau jajan di luar, berat banget. Pengeluaran udah banyak ya kan, saldo udah menipis. Jadi gak apa-apa deh untuk lebih menghemat, untuk gak jajan di luar gitu ya bahasanya ya kan. By the way, gimana teman Pro 2? Kalau kamu yang juga lagi makan siang ya hari ini sambil dengerin Pro 2 Bandar Lampung, mudah-mudahan happy ya. Dan gak ada yang bikin kamu jadi sebel, jadi sampai makannya gak berselera. Tapi kalau ngomongin soal makan tuh, kadang kan kita bukan cuma makanan aja teman Pro 2 yang kita pengen, tapi kayak kita pengen cobain suasananya juga gitu ya, atau juga hal-hal yang baru. Nah kan, kadang kan kamu coba bahkan rela gitu bayar agak lebih mahal demi mencicipi atau mencoba gitu ya, suasana baru di kafe baru atau mungkin di tempat yang lebih punya pemandangan yang indah gitu ya, atau estetik atau lebih mewah dan lain-lain. Tapi selain hal-hal itu teman Pro 2, atau mungkin kamu pengen cobain, kamu dilayanin sama robot ya, kalian sama biasanya kan sama manusia kita ya, ini antara senang sama nggak senang ya. Kalau senangnya ya coba hal baru, tapi ya gak senangnya takutnya nanti semuanya udah robot, bingung ya kita manusia mau kerja apa gitu. Karena ada sebuah bar teman Pro 2 di Kyoto, Jepang, ini ngadirin bartendernya yang gak biasa. Alih-alih manusia yang berdiri di balik meja bar ya, pelanggan itu bakal dilayani sama robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Jadi bar namanya adalah Ori Snack Kyoto yang dibuka tanggal 4 Desember 2026 di dalam toko buku Book Home di kawasan Shijo Karazuma Kyoto. Jadi meski menggunakan robot, ternyata teknologi tersebut gak dikendaliin sama AI loh. Dia gak pakai kecerdasan buatan atau AI. Jadi robot bartender ini dikendaliin sama manusia yang disebut sebagai pilotnya gitu. Teknologi ini dikembangkan sama Ori Labs. Jadi ada manusia yang melakukan pekerjaan juga ya. Lakukannya dengan dia bekerja sebagai pengatur robot ini gitu. Jadi dia gak bekerja menggunakan AI. Jadi perusahaan berbasis di Tokyo ini sejak awal teman Pro 2 itu udah merancang robot avatar untuk ngebantu orang-orang yang kesulitan beraktivitas di luar rumah. Jadi awalnya robot tersebut ditunjukkan bagi anak-anak remaja yang gak bisa mengikuti sekolah secara langsung karena kondisi fisik maupun juga mentalnya. Perkembangannya kemudian diperluas juga untuk membantu orang dewasa yang kesulitan bekerja di luar rumah ya. Jadi robot Ori Home ini bahkan bisa dikendalikan sambil berbaring di rumah. Jadi menurut perkembangannya, teknologi tersebut memungkinkan ada seorang misalnya kayak cedera tulang belakang gitu ya, atau misalnya lagi sakit gitu ya, atau distrofi otot, ALS dan SMA ya, yang juga untuk mengoperasikannya gitu. Jadi Ori Snack Tokyo ini bukan sekedar tempat menyajikan makanan dan minuman ya, mereka juga pengen tempat tersebut menjadi ruang untuk menciptakan hubungan antara orang-orang yang berkumpul di sana. Kyoto dipilih karena banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai usia dan negara. Kondisi ini diharapkan menjadi kesempatan bagi para pilot robot untuk berinteraksi dengan beragam pelanggan. Jadi ya suaranya dari pilot robot yang ada di rumah mungkin atau di tempat lain. Jadi sebelumnya Ori Labs ini juga udah menempatkan robot Ori Home untuk bekerja di kafe dan restoran cepat saji. Namun pekerjaan sebagai bartender dinilai menawarkan interaksi yang lebih dekat ya dengan pelanggan. Jadi Ori Snack Kyoto ini sekaligus menjadi kayak debut model robot terbaru bernama Ori Home. Ih seru sih ini ya. Jadi emang dia robot tapi ada manusia gitu yang ngaturnya, yang ngajak, yang ngomong itu sebenarnya manusia, cuman terlihat yang di depan kita tuh robot tapi ada manusia di belakangnya lah gitu yang ngeremot. Jadi minuman yang ditawarkan di bar ini juga punya banyak sentuhan lokal. Salah satunya adalah sake produksi Kitagawa Honke ya. Produsen sake yang berdiri udah katanya di distrik Fushimi Kyoto itu sejak tahun 1657. Wow, lama banget. Jadi Ori Labs ini berharap suatu hari nanti para pilot robot ini bisa memiliki dan mengelola bar sendiri dari jarak jauh. Tapi untuk sementara Ori Snack Kyoto hadir sebagai event terbatas ya, atau juga pop-up-nya aja. Proyek ini mendapatkan dukungan besar loh teman-teman berdua melalui penggalangan dana yang terkumpul sekitar 7,4 juta yen atau sekitar 846 juta rupiah, mencapai sekitar 150% dari targetnya.
Beberapa donatur dan orang-orang yang beruntung juga mendapatkan kesempatan mencoba bar ini lebih awal, mulai 19 November mendatang. Ih, seru. Gimana kamu pengen cobain juga, teman Pro 2? Bisa ya datang ke sana ya kan, pengen cobain bartendernya robot tapi ya dikendalin sama manusia. Biar langsung ngobrolnya juga langsung kena sama manusianya. Gitu.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Hari ini juga terus dengerin kita di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Seru-seru kan lagu yang udah hadir ya kan? Tadi juga kita baru aja dengerin lagu teman Pro 2 ya kan? Panoramanya Taeyong ya. Taeyong. Jadi yang udah kayak suka banget sama lagu-lagu yang bikin kamu happy, ceria gitu kan di siang ini. Kadang-kadang tuh kita emang butuh asupan musik atau lagu teman Pro 2. Apalagi di depan kamu, di depan komputer kamu tuh kayaknya ngomongin data banyak banget ya. Kadang sampai saking kebanyakan ya data, nama yang kamu lihat di depan komputer. Sampai suka apa ya, jadi siwer gitu kan udah. Dari tadi ngeliatin PC aja. Jujur, itu lagi gue rasain ya teman Pro 2. Karena dari tadi ngatur berbagai macam nama gitu ya untuk masukin ke dalam semua data-data jadwal dan lain-lain, ngerekap dan lain-lain, itu kayak ya emang harus butuh konsentrasi juga. Udah pada makan? Belum? Hah, jam segini belum makan aja teman Pro 2. Ya udahlah makanlah teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kamu enggak makan. Ada banyak lagi kabar yang udah disiapin teman Pro 2. Kali ini ada beberapa kabar yang udah disiapin juga sama produser kita di santai siang hari ini. Kalau tadi udah kabar soal kuliner ya kan buat kamu, mau kasih kabar olahraga deh buat kamu teman Pro 2. Ini ada jadwal Indonesia versus Bangladesh. Kapan, jam berapa dan tayang di mana? Ini nih kasih informasinya. Jadi pertandingan lanjutan ya. FIFA Asian Cup teman Pro 2 di tahun 2026 ini bakal mempertemukan timnas Indonesia dengan Bangladesh. Ada jadwalnya nih ya, Indonesia versus Bangladesh. Jadi timnas Indonesia dan peserta-peserta FIFA Asian Cup 2026 lainnya udah menjalani dua pertandingan fase grup. Dengan demikian juga masih ada satu laga sisa yang bakal dijalanin tiap-tiap kontestan. Ya pada laga terakhir fase grup timnas Indonesia bakal ngadepin Bangladesh. Nah, laga ini begitu menentukan bagi anak asuh John Hartman setelah kemenangan 2-0 ya atas Singapura dan hasil imbang tanpa gol ya kan melawan Malaysia. Skuad Indonesia masih berada di peringkat kedua klasemen FIFA A, di grup A FIFA Asian Cup lebih tepatnya, di grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan saat ini Malaysia unggul selisih gol atas Indonesia. Harimau Malaysia mencetak 3 gol dan belum pernah kebobolan. Sementara tim Merah Putih ini mencetak 2 gol dan bersih dari kebobolan juga. Demi melangkah ke final FIFA Asian Cup 2026, tim Merah Putih harus mencetak banyak gol teman Pro 2. Kalau bisa melampaui catatan selisih the goal Malaysia ya, maka gol penggilnya oleh Romania ya, dan juga kawan-kawan ini bakal menempati peringkat pertama di klasemen. Sementara kalau gagal melampaui selisih gol Malaysia, maka Indonesia hanya akan jadi runner-up. Apabila menempati posisi runner-up, maka Indonesia akan tampil di final dan akan mengikuti laga perebutan peringkat ketiga. Bangladesh merupakan kesebelasan paling lemah di grup A. Asia, negara Asia Selatan ini kalah 0-3 dari Malaysia dan takluk 0-1 ya ketika ketemu dengan Singapura. Terus kapan nih timnas Indonesia versus Bangladesh? Pertandingan timnas Indonesia versus Bangladesh ini akan berlangsung pada hari terakhir penyelenggaraan fase grup FIFA Asian Cup 2026. Jadi kick off duel Indonesia versus Bangladesh ini dijadwalkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau di GBK di hari Kamis besok teman Pro 2 tanggal 1 Oktober ya malam. Nah, jadi timnas Indonesia versus Bangladesh ini jam berapa pelaksanaannya? Nanti pertandingannya mulai jam atau pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang sama juga akan digelar laga Malaysia versus Singapura di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Terus timnas Indonesia versus Bangladesh ini bakal tayang di mana? Jadi emang siaran langsung pertandingan timnas Indonesia versus Bangladesh ini bakal disaksikan melalui stasiun televisi SCTV dan Indosiar teman Pro 2. Sementara live streaming laga itu bisa ditonton di kanal video gitu. Pengen nonton? Boleh. Apa dukung terus ya timnas kita, timnas Indonesia.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: Radio RRI Bandar Lampung.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: penjelasan dosen tadi.
1: Vi,
2: apa nih? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Federasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I'm about to have a panic attack. I do.

Santai siang hari ini udah pukul 14 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini ada beberapa kabar lagi yang dikasih ya buat temenin kamu, teman Pro 2 dalam aktivitas, dalam waktu kamu juga mungkin masih siap-siap untuk aktivitas sore hari. Karena gak semua orang tuh aktivitasnya dari pagi sih memang ya. Ada yang memulainya dari sore nanti sampai tengah malam. Kita kasih lagi kabar teman Pro 2 yang udah siap lagi nemenin kamu di kesempatan kali ini. Ini ada penulis novel Ali Hazelwood yang resmi mengumumkan ada sequel nih dari komedi romantis populer miliknya ya, The Love Hypnotist, yang ada di tahun 2021 lalu. Jadi sequel tersebut gak hanya hadir dalam buku baru, tapi juga film sama yang sama seperti yang pertama gitu ya teman Pro 2 gitu. Jadi sequel novel bertajuk The Two Body Problem tersebut dijadwalkan memang terbit pada Februari 2027 bersamaan dengan rencana pengembangan adaptasi filmnya untuk Amazon MGM Studios. Dan kabar juga teman Pro 2, pengumuman ini disampaikan sama Hazelwood ya, dari unggahan akun Instagram sih ya, akun Instagram pribadinya di hari Selasa tanggal 29 September kemarin ya, pagi waktu Amerika Serikat. Jadi selain menerbitkan novel lanjutan, dia juga mengkonfirmasi lah gitu, ada rumah produksi MRC yang sedang mengembangkan proyek film The Two Body Problems bersama dengan Amazon MGM Studios. Jadi menegaskan juga bahwa proyek layar lebar ini masih dalam tahap awal. Hazelwood juga mengaku gak pernah membayangkan bakal menulis kelanjutan kisah dari hubungan pasangan fiksi Olive Smith dan juga Adam Charlton ya, yang ternyata teman Pro 2 ini dilanjutin gitu. Tapi no, proses adaptasi film ini ya, film pertama beserta dengan penampilan para pemerannya memang berhasil banget memicu kembali semangatnya untuk mengeksplorasi perjalanan dua karakter utama tersebut kan gitu. Jadi dia menulis Quell the Loves Hypnotist ini bukanlah kalimat yang dia pikir bakal dia ucapkan setahun lalu. Jadi ada kabar juga teman Pro 2 ya, dikatanya sekarang malah bisa membayangkan dunia tanpa kehadiran The Two Body Problems ini. Oke, jadi kayak gak kebayang sebelumnya sih sebenarnya. Ya memahami bahwa pengumuman Quell ini gak diperkirakan dan bisa mengejutkan para pembacanya juga. Terus juga alasan itu kenapa Hazelwood juga memberi kebebasan lah bagi para penggemar untuk memilih mempertahankan imajinasi versi mereka sendiri ya kan. Jadi kayak ada theater of mind buat kita tanpa harus ngebaca buku kelanjutannya gitu. Jadi keputusan ini melahirkan sequel yang menyusul kesuksesan The Love Hypnotist yang sempat menjadi fenomena di platform BookTok ya, hingga memuncaki daftar buku terlaris loh di New York Times. Novel pertamanya sendiri baru aja diadaptasi menjadi film di Prime Video yang rilis tanggal 23 September lalu. Dan film adaptasi pertama tersebut dibintangi oleh Lily Reinhardt, kemudian Tom Bateman ya, yang juga di bawah arahan sutradara Claire Scanlon ya, bersama dengan berdasarkan juga naskah yang ini karangan dari Sarah Rothschild ya. Ceritanya emang kayak ngomongin soal The Love Hypnotist ini emang nyorotin kisah si Olive Smith ya, mahasiswi pasca sarjana yang cerdas, terus dia terlibat gitu hubungan asmara rekayasa dengan Adam Charlson, seorang dosen tegas yang ditakutin sama anak-anak di kampus gitu. Gitu kan. Dan sementara itu emang novel The Body Problems ini sebagai sequel akan menceritakan Olive resmi meraih gelar doktor atau PhD dan akan menjalani program postdoctoral fellowship yang bersifat sementara. Meskipun kini tinggal satu atap bersama dengan Adam Charlson ya. Charlson ini si dosennya, kehidupan mereka jauh dari kesan dongeng indah. Keduanya harus menghadapi realitas pahit ya dunia akademis, mulai dari benturan awal dan jadwal risetnya, persaingan pasar kerja yang makin kompetitif gitu, sampai dengan ambisi besar Olive ini yang bisa dibilang untuk diakui sebagai ilmuwan tangguh ya, atas kemampuan diri sendiri dia punya ambisi yang besar gitu. Di tengah tekanan karir yang terus puncak, Olive dituntut untuk mengesampingkan segala keraguan akademis dan belajar percaya pada kata hatinya dalam mempertahankan hubungannya dengan si Adam. Gimana, tertarik juga kamu teman Pro 2 untuk baca novelnya, karena ini novel terlaris ya di New York Times. Ada kabar lain nanti coba kita kasih buat kamu, jadi terus dengerin dong Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu di Santai Siang hari ini.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran nggak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya gue udah harus pamit dari santai siang hari ini karena nemenin kamu udah dari jam 10 tadi, sekarang udah hampir jam 3 sore ya. Bakal hadir juga teman yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2 penyiar kita segera hadir ya di Sore Ceria nanti bareng sama Lukas dan Salwa. Betul ya. Ya udah kalau gitu gue harus pamit teman Pro 2. Makasih udah dengerin terus dan langsung dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pawaman Bandar Lampung. Gue Ima Pandi yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok subuh. Laci Devat, Syaranek, Pressure, Willingness, Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia, berdaulat dan adil, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah, tetap di darah. Bye-bye, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

musikalisasi puisi SMA swasta Al-Kautsar Bandar Lampung kembali mengharumkan nama Provinsi Lampung di tingkat nasional. Tim yang menjadi wakil Provinsi Lampung tersebut berhasil meraih pemenang 1 Festival Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Hotel Luminor, Jakarta 23 September 2026. Prestasi tersebut juga sekaligus mempertahankan gelar pemenang 1 yang diraih SMA Al-Kautsar pada tahun sebelumnya. Dan pada tahap penyelesaian atau penyisihan maksud kami, tim SMA Al-Kautsar harus bersaing dengan 62 tim dari 31 provinsi di Indonesia. Seleksi dilakukan secara daring melalui pengiriman video penampilan. Dari seluruh peserta, sebanyak 10 tim berhasil melaju ke babak final yang dilaksanakan secara luring di Jakarta. Dan dalam babak final, tim musikalisasi puisi SMA Al-Kautsar membawakan 2 karya, yakni puisi wajib Anak Laut karya Asrul Sani dan puisi pilihan Rindu dan Ombak karya Teoresia Rumte. Dan tim terdiri dari Tubagus Restu Wibowo sebagai guru pendamping sekaligus pelatih bersama 6 siswa yakni Prayata Raka Syawira pada keyboard, Muhammad Matahariku Aska pada gitar, Egi Raka Setiawan pada vokal dan perkusi, Regina Pitaloka Prianti pada keyboard dan vokal, Fatisha Kerenia pada vokal, serta Muhammad Alivian Hardaya pada perkusi dan keyboard. Penampilan para finalis dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Reda Gaudiamo, Hasan Aspani, dan juga Jubing Kristianto. Penilaian meliputi 4 aspek, yakni penafsiran puisi, komposisi, dan aransemen, keselarasan, dan harmonisasi, serta penampilan.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyusun berbagai program strategis untuk memperluas kesempatan kerja termasuk pelatihan vokasi, pengembangan wirausaha, serta mendorong investasi sektor padat karya. Untuk menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi besar di Lampung, seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Lebih lanjut dikatakan Agus Nompitu, Pemprov Lampung telah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan pihak pekerja migran Indonesia untuk mendorong memberikan pelatihan sehingga mampu bekerja secara layak di luar negeri. Dan tak hanya itu, menurutnya, Pemprov juga aktif menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dan investor guna membuka lapangan kerja baru. Salah satunya melalui penyediaan insentif kemudahan perizinan bagi perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

0: Demikian info Pro 2 untuk sore hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibul Gas, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Dari sana.

0: 89.2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, Lampung Pro 2 hari ini di sore hari kamu ditemenin sama Sawa Alia dan juga Gilbert Lucas.
0: Namun kamu di sore ceria sampai dengan jam 5. Jadi keep on tuning.
1: Cuman di sore ceria.

0: barengan sama Salwa dan juga
1: Gilbert Lucas.
0: Hari ini kita gak cuma berdua sama Pro 2, karena abis ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng salah satu narasumber yang katanya ingin mau mengadakan event.
1: Iya, dan ini unik banget. Ini obrolan off air aja, gue dari tadi udah tertarik banget gitu ya.
0: Excited banget ya.
2: Masalah saya tidak punya peliharaan.
0: Aduh blunder ya.
1: Pokoknya kalau misalnya teman Pro 2 penasaran, keep on tuning terus di Pro 2 Reben Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
3: It's time to Sore Ceria.
0: Yeay.
1: Langsung aja kita sapa di sore hari ini ada Kak Ari.
0: Hai Kak Ari.
1: Selamat sore. Show Manager Lampung Pet Expo 2026.
0: Betul. Wah, ada ketahuan nih eventnya tuh event apa.
1: Iya. Tapi kalau boleh diperkenalin dulu gak nih ke teman Pro 2 nih, Lampung Pet Expo itu apa gitu. Atau mungkin dari Kak Arinya pengen perkenalan juga gitu.
4: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Ari. Aku show manager dari Lampung Pet Expo 2026. Kebetulan kita ada acara Pet Expo. Lokasinya ada di salah satu mall di Bandar Lampung tentunya. Acaranya juga akan berlangsung 2 hari, tanggal 24 dan 25 Oktober. Gitu.
0: Lampung Pet Expo 2026. Betul. Berarti perkiraan nanti di dalam acaranya itu ada kegiatan-kegiatan apa aja sih, Kak?
4: Kalau untuk di acaranya sendiri itu banyak banget, Kak, karena kan kita 2 hari ya. Jadi emang ada cat show, ada dog fashion show, terus ada obedience, ada juga meet the breed cat, meet the breed dog, terus ada reptile community, ada fish juga, terus betul, ada juga reptil, terus nanti juga ada lomba mewarnai buat anak-anak.
0: Oh
4: gitu.
0: Ada juga berarti buat anak-anaknya.
4: Betul.
0: Ya.
4: Betul, jadi memang konsepnya kita itu mau mengadakan lomba ini yang mengajak ke seluruh lini masyarakat gitu. Jadi memang acara ini terbentuk karena kebetulan kita dari teman-teman komunitas memang suka banget edukasi seperti itu. Jadi selain dari edukasi, kita juga mau menampilkan acara-acara yang memang terstruktur seperti itu. Itu Kak, jadi memberikan wadah gitu kepada teman-teman yang punya pet ataupun membuat personal dari orangnya itu responsible terhadap pet gitu. Jadi gak cuman bisa membeli tapi bisa merawat juga seperti itu Kak.
0: Itu yang penting.
1: Karena ada beberapa kasus kan dia merawat atau mungkin memelihara binatang tapi habis itu ditelantarkan gitu-gitu aja.
4: Betul.
1: Ya. Oke. Tapi itu hal yang unik tadi ya. Kita bakalan ngeliatin fashion show. Gimana nih?
4: Dog fashion show. Jadi nanti memang parents yang punya doggy yang mau ikutan boleh banget juga. Nanti untuk tema kita bebas. Jadi sekreatif teman-teman semua. Jadi nanti kita melihat dari kekompakan dari dogginya dan juga powerance-nya seperti itu, Kak.
0: Lucu banget ya, berarti kan nanti si anjing-anjing ini bakal didandanin, pakai

0: baju-baju lucu.
1: Berarti pakai hak tinggi 15 cm juga. Itu bukan kayak biasanya kan gitu ya.
0: Enggak.
1: Itu terlalu pageant manusia.
2: Ownernya
1: bisa. Ownernya bisa.
2: Ownernya mungkin bisa.
0: Kalau misalkan menang nanti dapat sas gitu ya. Dapat crowning gitu.
1: Nah, gimana cara menyematkan sas? Iya. Terus tadi apalagi berarti kucing juga?
2: Kucing juga. Yeah. Kalau untuk kucing sendiri kita memang program unggulan kita ya. Karena memang aku dari cat lovers. Jadi memang nanti konsepnya kita ada beberapa kelas tuh Kak.
1: Okay.
2: Ada kelas pedigree, ada kelas non pedigree, ada kelas HHP atau household pet. Dan nanti juga ada kelas grooming. Jadi buat teman-teman semua yang punya pet shop dan buka grooming wajib ikutan gitu.
0: Banyak juga ternyata kelas. Ya. Dan kata-katanya juga kayak asing.
1: Pedigree. Boleh jelasin mungkin kalau misalnya.
2: Oke, untuk pedigree sendiri untuk jadi kalau kucing-kucing yang punya sertifikat dari berbagai asosiasi di Indonesia itu boleh join di kelas pedigree. Kita ada kelas kitten dan kelas adult. Jadi ada dewasa dan ada kucing menuju dewasa gitu kitten. Terus nanti juga ada non pedigree. Jadi buat teman-teman semua yang punya kucing dengan ras-ras tertentu tapi tidak memiliki surat, tapi mirip dengan kucing ras. Nah itu saatnya buat teman-teman buktikan nih sebenarnya menuju seperti ras sesuai asosiasi atau tidak gitu. Sama kita juga ada kelas adult dan kitten. Untuk satu lagi kelasnya di HHP atau HHP, household pet. Jadi buat teman-teman semua yang punya kucing rumahan yang mau show boleh ikutan di kelas ini, seperti itu.
0: Seru banget.
1: Berarti ternyata ada asosiasinya terstruktur ya?
2: Betul. Kalau untuk asosiasi di Indonesia itu ada banyak Kak. Ada banyak untuk asosiasinya. Kebetulan juri kita itu ada salah satu juri internasional juga. Seperti itu. Okay. Satu jurinya dari Jakarta, satu lagi juri dari Malang. Gitu.
0: Berarti persiapannya juga udah wow banget ya. Berarti hampir jadi lah ya, karena kan sebentar lagi acaranya juga gitu.
1: Kurang dari sebulan ya tadi ya, 24 sampai 25
2: Oktober.
1: Tempatnya itu di Mall Kartini, udah gak apa-apa.
2: Betul.
1: Karena mau gak mau ya.
2: Iya,
1: tempatnya di situ.
0: Takutnya salah mall.
1: Iya, takutnya mall mana ya.
0: Mall mana.
1: Oke, itu kalau misalnya teman Pro 2 mungkin ada yang cuman pengen apa ya nonton aja gitu ya. Itu bisa ada kayak HTM-nya atau mungkin ya
2: untuk teman-teman gitu. Yang mau join ke acara kita itu datang aja free. Kita nggak ada tiket masuk, cuman kalau misalkan teman-teman punya hewan peliharaan dan mau dilombakan, ikut sertakan, itu kita ada HTM-nya gitu. Buat info lebih jelasnya boleh nanti cek Instagram kita aja di Lampung Pet Event gitu.
1: Lampung Pet Event.
2: Betul.
1: Ya. Itu boleh dicek dulu ya untuk sementara waktu, dan karena kita bakal break juga nanti ya. Kita pastinya bakal balik lagi ngebahas lagi banyak hal. Tadi kita nyisain satu hal yang menarik untuk dibahas nanti. Reptil.
0: Benar.
1: Dan ikan.
0: Jujur kaget banget pas disebut ikan.
1: Soalnya tadi off air kita ngobrol masih reptil.
0: Cuman,
1: ya.
0: Iya reptil, ternyata ada ikan.
1: Ikannya juga ada. Ini menarik banget, pokoknya keep on tuning di Pro 2 RRB Lampung.
0: Teman terbaik kamu. Obrolan seru dan menarik di Sore Ceria.
3: Obrolan seru dan menarik di Sore Ceria.
0: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
0: Sore Ceria.

0: Kamu sih dengerin Pro 2 RR Melambung, teman terbaik kamu.
1: Dan kamu masih mendengarkan kita ya teman Pro 2. Kita lagi ngobrol-ngobrol bareng Kak Ari sebagai Show Manager Lampung Pet Expo 2026. Tadi kan kita udah ngobrol ya, kira-kira acara ini bakal dilaksanakan kapan Kak? Dari tanggal 24 sampai 25 ya?
2: Betul.
1: 25 Oktober. Dan lokasinya ada di mana tadi?
2: Di Mall Kartini Lampung.
1: Di Mall Kartini. Dan sekarang kita mau ngebahas lebih lanjut tentang kegiatan apa aja yang bakal ada di sana, khususnya buat binatang reptil
0: yang tadi kita sisakan ya. Soalnya itu menarik banget pastinya. Tadi kucing kita udah bahas juga gitu ya, bahwa nanti ada pedigree non pedigree, terus juga tadi ada HHP gitu.
1: Apa tadi? Iya,
0: betul, HHP. Terus
1: dan juga ada anjing juga, ada gitu apa namanya, fashion show-nya.
0: Fashion show-nya itu lucu banget sih. Nah,

0: reptil nih.
1: Ini bingung juga nih mau ngebahas reptilnya ini.
0: Iya, itu gimana?
2: Oke, jadi untuk reptil sendiri Kak, kita memang kolaborasi sama beberapa komunitas dan juga ada breeder juga di situ. Kita nanti yang untuk reptil kita ada tarantula, ada gecko, terus juga ada ular, terus nanti ada musang dan iguana. Gitu.
0: Oh. Musang iguana masih oke. Tarantula sih.
1: Jujur kaget. Apa disebut pertama tuh?
0: Iya. Yeah.
1: Tarantula.
2: Iya, tarantula. Wow. Betul. Oh. Jadi memang untuk teman-teman semua nih yang misalkan ada komunitas tentang hewan reptil tuh juga boleh join ke kita gitu. Nanti tinggal DM ke Instagram kita, nanti kita bisa kolaborasi bareng gitu. Karena kan memang konsep dari acara ini memang membuat wadah dari komunitas itu ya gitu Kak.
1: Oke. Nanti hewan-hewan reptil ini akan adakah lombanya juga atau gimana Kak?
2: Oke, untuk reptil sendiri kita lagi ngomongin untuk lomba gecko.
1: Oh, lomba gecko.
2: Iya, lomba gecko. Kemungkinan sih ada lomba gecko, cuman kita lagi mempersiapkan ya, karena memang dari lokasinya sendiri kan emang nggak besar-besar banget, jadi kita harus memaksimalkan gitu loh. Tapi kita juga harus tahu untuk menjaga animal welfare-nya seperti apa gitu. Yeah. Jadi nggak cuman seru-seruan, tapi kita juga harus menjaga kenyamanan dan juga dari hewannya sendiri dan dari powerance-nya juga gitu Kak.
1: Lucu banget lagi gecko.
0: Kalau aku pengen ngedaftarin komodo bisa?
2: Komodo nggak bisa.
1: Tumat ya Pak ya itu ya. Reptil sih reptil.
0: Oke. Itu reptil berarti ya teman perdua. Kalau misalnya pengen kolaborasi tadi ya, teman mungkin juga pengen ikutan gabung. Boleh, tapi tetap memikirkan welfare atau wellbeingnya si si animalnya gitu ya. Boleh cek aja Instagramnya Lampung Pet. Event.
1: Okay. Iya. Dan selanjutnya nih buat yang fish alias ikan ya. Itu kira-kira adakah lombanya atau yang apa ikannya itu ikan hias kah? Atau
0: spesifikasinya.
1: Ikan nila, ikan emas,
0: ikan mas,
1: ikan lele,
0: ikan pepes udah terlalu menu, ditahan dulu jangan ya. Iya.
2: Boleh gak? Jadi kalau untuk ikan sendiri itu Kak, memang kita fokusnya ke ikan hias ya.
0: Okay.
2: Dan nanti juga kita ada talk show juga bareng asosiasi ikan hias Lampung. Itu nanti kita ngebahas ikan-ikan hias yang kecil-kecil gitu. Tapi buat teman-teman semua yang punya komunitas ikan-ikan lain di Lampung, boleh kita join juga gitu loh. Pokoknya semua hewan kita undang, kecuali hewan apendik atau dilindungi itu gak bisa datang.
1: Oh iya gitu. Tiba-tiba macan datang.
0: Kaget. Semuanya kaget ya. Dokter yang memeriksa di depan, karena kan tadi ada regulasi ya. Itu nanti boleh kita bahas ya. Cuman kalau misalnya dokter oke, selanjutnya.
1: Tiba-tiba macan
0: nih.
1: Kalau enggak gajah Nisa itu loh.
0: Oh, jangan. Agak kaget. Iya. Cukuplah slogan klub bola aja ya. Macan Kemayoran, ya kan Gajah Lampung gitu-gitu kan. Nah, tapi itu tadi kita boleh kabarin juga nih ke teman Pro 2 ya regulasinya gitu ya. Karena memang kan safety, terkait dengan safety dan juga apa tadi welfare ya. Dari para binatangnya dan juga pastinya pengunjung gitu ya.
2: Betul.
0: Itu boleh dijelasin ke teman Pro 2.
2: Nah, all untuk teman-teman yang mau hadir nanti di acara kita itu memang untuk hewan-hewannya wajib dalam keadaan sehat gitu. Terus juga tidak terinfeksi kutu atau jamur atau penyakit yang menular seperti virus dan lain-lain gitu. Nanti kita juga di depan venue kita nanti ada juga vet check. Jadi memang kita kolaborasi juga bareng PDHI Cabang Lampung. Nanti hewan-hewan yang boleh masuk tentunya harus sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan memang sudah diokekan sama dokter hewan yang ngecek di depan gitu Kak. Terus untuk kebersihan dari masing-masing hewan itu udah jadi tanggung jawab dan responsibel dari pet ownernya gitu. Jadi memang kalau misalnya bawa doggy, kita wajib pakai popok dan pakai leash. Leashnya nggak boleh panjang-panjang, leashnya harus pendek aja. Jadi doggy dan ownernya harus dempetan gitu.
0: Iya, lebih
2: jadi
0: controllable
2: untuk,
0: ya.
2: Iya, untuk menjaga gitu kan kenyamanan dari doginya dan dari hewan lain juga gitu. Karena kan takutnya mungkin kalau di sana kan banyak hewan, jadi mereka jadi ini ya, jadi terlalu aktif ya. Jadi memang harus membutuhkan kontrol dari ownernya juga gitu Kak. Gak bisa gak bisa kayak play date, mereka bisa lari-lari di venue itu gak bisa sih.
1: Oh iya
2: gitu.
1: Juga ya. Melihat venue juga kan kecil, gak terlalu besar juga lah ya.
0: Gak terlalu spacious lah ya. Apalagi dibagi sama binatang-binatang lainnya gitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Takutnya terlalu extrovert ya. Mau ngobrol nanti jadi, kan. Iya. Jadi bahaya gitu.
2: Terus okay, juga okay. Untuk regulasi dari pengunjungnya juga memang kita yang pertama tidak boleh membawa zat-zat atau benda-benda terlarang, yang maksudnya benda tajam gitu ataupun senjata tajam gitu. Terus juga tidak boleh merokok karena lingkungan kita itu lingkungan bebas asap, bebas uap gitu. Jadi memang rokok dalam bentuk apapun tidak boleh dipakai. Seperti itu.
0: Oke. Itu ya, itu harus di note gitu ya untuk teman produser semua.
1: Bener.
0: Dan ada yang harus di note juga yang lainnya adalah gimana nih kalau misal si parents gimana sih?
2: Yeah.
0: Parents gini ya, itu bis apa ya, pengen ngedaftarin nih.
2: Oke, gitu. Kalau untuk pendaftaran sendiri boleh langsung aja cek ke Instagram kita di Lampung Pet Event karena memang flyernya sudah ada di situ. Dan beberapa lomba juga belum kita rilis, jadi harus follow. Nanti kita bakal rilis beberapa lomba lagi gitu, seperti nanti juga ada lomba balap kelinci atau karapan kelinci.
1: Oh my god,
2: terus
1: kelinci.
2: Juga memang nanti untuk bintang tamu juga kita masih belum share semua gitu loh. Soon bakal kita share semua.
0: Ini berarti
2: gitu.
0: Masih on progress.
2: Betul.
0: Ya. Kejutan-kejutan masih ada.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali kak.
0: Okay, lomba kelinci loh.
1: Lucu banget. Berarti buat teman pro 2 yang punya banyak peliharaan ya. Yeah. Peliharaan apapun kayaknya boleh masuk ya di sana ya. Apapun. Enggak dong.
0: Kayaknya jangan. Ya. Tadi yang
1: pokoknya yang disebutin dilindungi. Aja kali ya.
0: Iya.
1: Yang dilindungi gak boleh.
0: Yang dilindungi gak boleh. Bahkan gak boleh dipelihara ya, tolong muasabah diri guys. Ya jangan dipelihara dong itu kangguru. Masa ada kangguru by the way?
1: Jangan dong, gitu. Jangan dong.
0: Jangan iya. Ya.
1: Nah buat teman pro 2 juga yang masih ada pertanyaan nih mengenai acara ini ya, yang mau tanya-tanya langsung ke kita juga boleh, mumpung masih ada Kak Ari di sini sebagai show manager Lampung Pet Expo 2026. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan, kamu bisa WhatsApp ke kita di 0811720825 atau di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Nanti kita bakal balik lagi, keep on sharing.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Masih ada Gilbert Lukas
1: dan juga Sawa Alia di, dan juga narasumber kita Kak Ari.
0: Yes. Di sore ceria hari ini ya.
1: Dan kita masih ngebahas-bahas ya teman Pro 2 mengenai Lampung Pet Expo 2026 ini yang akan segera diselenggarakan pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Oktober 2026.
0: Benar. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen nonton-nonton aja itu gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ikutan berpartisipasi gitu ya,
1: ikutin hewan-hewannya untuk lomba, itu ada HTM sendiri.
0: Iya, yang boleh bisa dicek aja. Di Instagram ya. Tadi Instagramnya adalah Lampung Pet Event. Oke, langsung kita ngobrol lagi nih ke Kak Ari ya. Di sore hari ini tadi off air juga kita udah ngobrol-ngobrol banyak gitu ya. Termasuk tadi hal yang tertinggal adalah si
1: hewan-hewannya.
0: Kelinci.
1: Iya.
0: Tapi iya, tapi ada satu lagi tuh apa tadi yang
1: ada belum? hamster juga. Jadi gitu, ada gitu. Dari yang reptil yang kayak jatuhnya agak menakutkan sedikit sampai ke hewan yang kecil pun ada gitu. Semuanya berkumpul di satu tempat nanti.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Berarti nanti kalau misalkan tadi kan ada disebut hewan kelinci ya. Nah, hewan kelinci ini nanti bakal lomba gitu atau gimana?
2: Iya, jadi kita memang kita kolaborasi sama Rumah Kelinci Lampung. Nanti mereka ada dari dokter juga, dari vet, dari dokter Alif, dari Hani Bani. Nanti talk show tentang rabbit trainer gitu. Jadi memang jadi talk show-nya berbasis sedikit bisnis gitu. Ini kan memang ternyata yang kita nggak tahu daging kelinci itu juga ternyata ada komoditas sendirinya di sini seperti itu. Selain dari lomba tadi ya, selain dari lomba tadi, ternyata daging kelinci juga tuh banyak peminatnya di sini gitu.
1: Oh iya.
2: Jadi memang buat raw food contohnya ataupun buat olahan masakan gitu.
0: Dibudidayakan sebagai konsumsi ya.
2: Betul.
0: Bukan yang dipelihara kan.
2: Betul.
0: Two different things lah pokoknya.
2: Iya, two different things.
0: Oke, karena pernah hampir sih makan daging kelinci.
1: Aku pernah.
0: Jujur, lu pernah bahkan.
1: Tapi nanti tega ceritanya
0: banget.
1: Nanti ya.
0: Tega banget.
1: Ceritanya ih, nanti.
0: Kok bisa
1: lu harus
0: sih
1: tahu ceritanya.
0: Masa langsung dikituin. Ya. Tapi penasaran jujur.
1: Nanti kita cerita-cerita abis ini. Tapi nanti kelinci-kelinci itu katanya bakal ada lomba lari. Lomba lari apa lomba lompat tuh berarti?
2: Balap.
1: Balap
2: kelinci.
1: Balap kelinci.
0: Yoi. Kelinci pakai Adi Zero.
1: Enggak.
0: Pakai Puma.
1: Enggak dong. Enggak.
0: Ortus terserah.
1: Enggak, udah stop.
0: Iya, okay,
2: stop. Jadi kalau misalkan di Jawa itu ada namanya lomba karapan kelinci, Kak.
1: Karapan?
2: Iya, karapan kelinci. Enggak, jadi kan di Jawa itu ada karapan kelinci, itu ada karapan sapi.
0: Kalau itu
2: ya ini ada juga di sini kita lomba balap kelinci. Jadi buat teman-teman di rumah yang punya kelinci, itu kita ada dua kategori. Jadi kelinci kecil ukurannya maksimal di 2 kilo. Dan kelinci medium to big itu di 2 kilo up. Jadi ada dua kategori nih. Jadi nanti kita ada lomba balap kelinci untuk dua kategori tersebut gitu, Kak.
1: Dinilai berarti dari beratnya.
2: Betul, gitu. Dari beratnya.
1: Dari tingginya.
0: Ternyata
1: dari berat ya. Udah mikir tadinya apanya yang pengen dinilai gitu ya kalau misalkan ada dua kategori itu dari beratnya. Iya,
0: mohon maaf kalau tinggi itu nanti jatuhnya mau masuk pendidikan.
1: Iya juga
0: jatuhnya sih.
1: Iya
0: mau
1: juga
0: masuk AIM kayaknya jangan gitu kan.
1: Nah, selanjutnya nih ada hewan si kecil ini, ada hamster ini akan lomba juga.
2: Enggak, kalau hamster kita kan memang beberapa teman-teman mau datang bawa hamster gitu kan. Boleh juga datang bawa hamster atau hewan-hewan lain yang tadi memang disebutkan ataupun hewan-hewan yang belum disebutkan asal bukan hewan yang dilindungi ya. Boleh datang, boleh join dan boleh asik-asikan bareng karena di sana nanti juga kita ada talk show dan edukasi juga. Terus nanti kita bagi-bagi hadiah juga di sana gitu. Jadi teman-teman yang mau datang, yang mau bawa pet dan nggak bawa pet silahkan join bareng kita.
1: Iya. Gitu. Dan ini juga terbuka juga kan Kak kalau misalkan teman Pro 2 yang lain tuh punya komunitas hewan lainnya
2: boleh, emang pengen banget.
1: Berkolaborasi boleh. Dengan acara ini.
2: Boleh. Jadi nanti juga buat teman-teman yang mau untuk mengenalkan komunitasnya apa, itu kita nanti juga kita kasih waktu juga. Makanya teman-teman komunitas yang mau hadir itu wajib untuk konfirmasi gitu. Jadi memang kita sediakan jadwal untuk mereka kenalan bareng teman-teman nanti yang datang di acara kita gitu kak.
1: Oke. Okay. Oh, seru banget iya sih. Ya.
0: Dan bahkan nih sebenarnya bukan cuman untuk pet lovers aja gitu ya, tapi juga terbuka juga ya kolaborasinya untuk para tenant gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: UMKM, betul ya. Banget. Betul.
0: Nah itu
2: banget.
0: Boleh dijelasin kak gimana?
2: Nah buat teman-teman semua nih, teman-teman di rumah yang punya bisnis kecil-kecilan gitu kan, dan memang mau show up nih bisnisnya bareng sama Lampung Pet Expo, boleh banget nanti join juga ke acara kita gitu. Nah, kita sediakan ada 12 spot tenan buat teman-teman semua yang mau join, mau daftar boleh banget. Kebetulan kita juga masih dalam early bid gitu. Jadi memang kan ada pendaftarannya. Jadi kita ada diskon up to 650.000 untuk satu tenannya gitu. Dan untuk tenannya bisa join gitu. Misalkan ada 3 orang yang mau jualan, itu boleh join. Sebanyak-banyaknya boleh join. Maksudnya kita tidak membatasi untuk satu tenan itu bisa satu diisi produk. Berapa?
1: Oh, betul. Iya, paham.
2: Betul.
1: Paham.
2: Jadi lebih hemat.
1: Gitu. Gak apa-apa kalau misalkan emang kamu punya teman-teman yang sama-sama ada produk UMKM yang ingin diperjualkan, bisa satu tenan juga gak apa-apa.
2: Betul. Jadi nanti untuk tenannya itu bebas kita. Tapi untuk tenannya kita memang biasanya untuk satu jualan itu satu, maksudnya gini, kalau misalkan sudah ada jualan makanan A, nggak boleh lagi ada makanan A yang masuk gitu.
1: Oh iya.
2: Jadi memang satu fokusnya di makanan A itu aja gitu. Harus jual makanan lain seperti itu.
0: Biar fair dan ini ya.
2: Iya,
0: heterogen juga ya, biar betul. Banyak pilihannya juga.
2: Betul.
0: Oke, asal jangan sate kelinci.
1: agak
0: takutnya menyinggung.
1: Iya, apalagi kan nanti bakal ada hewan-hewan yang kayak anjing, kucing yang kalau misalkan mencium kok
0: panggil
1: kok minat.
0: Iya. Berarti bisa juga ya kayak UMKM yang apa ya? Ada irisannya juga gitu sama pettings gitu ya, kayak main-mainannya mungkin.
1: Oh iya.
2: Iya, boleh. Kalau misalkan ada teman-teman pet shop yang punya aksesoris ataupun memang punya jual kebutuhan anak buah, boleh juga join kita di tenan gitu.
0: Benar. Bisa dicek sekali lagi di Lampung Pet Event. Gitu ya teman Pro 2. Nanti pasti kita ngobrol-ngobrol lagi sedikit lagi gitu ya teman Pro 2 untuk sore hari ini. Jadi keep on tuning Pro 2 Urban Lampung,
1: teman terbaik kamu.
0: Gitu.

0: Dari lagu barunya We're Genius, kali ini bareng Jesse Alexa BQ. Masih di Produa Reben Lampung, teman terbaik kamu. Sada ceria, masih nemenin kamu ya teman Produa.
1: Iya, dan kita juga masih ngobrol-ngobrol tentang Lampung Pet Expo 2026 ya teman Produa. Buat kamu yang pecinta hewan, hewan apapun itu ya. Kayak tadi ada anjing, ada kucing, reptil, sebagainya ya. Kalau misalkan kamu mau daftarin hewan-hewan kamu buat lomba atau apapun itu, kok bisa banget langsung cek di Instagramnya ya. Tadi Lampung Pet Event.
0: Itu bahkan apa yang dari tadi kita obrolin itu belum semuanya ya.
1: Belum semuanya.
0: Masih terbuka untuk kolaborasi. Takutnya ini jadi TMI.
1: Banyak banget ya kan, gitu hewannya ya.
0: Tapi lucu sih. Ini menarik banget sih. Dan kalau ngomongin tentang hal yang baru tadi kan ya. Tadi lagu yang baru gitu kan. Ini juga terbaru juga gitu ya.
1: Event yang baru terjadi. Juga ya kayak.
2: Betul. Jadi ini eventnya pertama kali di Sumbaksel, di Sumatera bagian selatan. Untuk Pet Expo ini baru pertama kali di sini diadain dalam mall dengan berbagai jenis hewan dan kegiatan, ini baru pertama kali sih.
1: Karena jadi, biasanya masyarakat Lampung tuh lebih banyaknya kayak lomba kucing, anjing, gitu-gitu aja, cuma dua itu.
0: Gitu ya.
2: Iya betul.
1: Tapi sekarang semua hewan dibawa di Moka nanti ya. Semua hewan nanti ada gitu.
0: Dan ini juga public service announcement ya untuk teman Produ yang nanti di tanggal 24 atau 25 ke Mall Kartini ya, untuk jangan kaget. Jangan kaget ya. Ini kita udah wanti-wanti nih, jangan kaget gitu kan.
1: Jadi kalau misalkan udah hari H-nya jangan kaget, nanti tiba-tiba ada ular di sana.
0: Iya, jangan kaget.
1: Tiba-tiba,
0: tapi aman.
1: Iya, tapi aman.
0: Cuman jangan kaget aja
1: gitu. Apalagi buat yang enggak suka sama hewan itu sih, enggak kebayang sih kalau misalkan dia enggak cek tanggal, enggak cek Instagram juga kalau hari ini tuh ada kegiatan apa di Mall Kartini, tiba-tiba ke sana. Gitu.
0: Tapi salah sendiri kenapa? Sama suruh gak suka hewan, enggak. Orang hewan lucu-lucu.
1: Iya hewan lucu-lucu.
0: Gue ngeliat tarantula lucu banget. Enggak sih.
1: agak kaget ya.
0: Itu bisa, ini gak sih experience bisa di
2: megang
0: itu?
2: Bisa.
0: Bisa? Oke, gue kesana.
2: Kalau berani bisa megang.
0: Oke, gue kesana.
2: Tergantung sama ngobrol sama orang.
1: Berarti kita juga sebagai pengunjung juga bisa say hi juga ke hewan-hewan di sana ya. Bisa
2: dengan catatan harus ngomong dulu sama ownernya gitu. Karena kan memang ada beberapa part yang misalkan hewan itu tidak suka dipegang di bagian apanya gitu kan. Jadi memang harus dengan si izin ownernya tentunya gitu.
1: Daripada diam-diam pegang-pegang ular enggak tahu ya dicaplok.
0: Mantap ya kan.
1: Itulah enggak bilang-bilang dulu makanya.
0: Makanya. Yaudah gitu ya teman Pro 2. Ini sekali lagi di tanggal 24 sampai 25 Oktober.
1: Dan venue-nya nanti akan ada di Mall Kartini. Dari jam berapa kak?
2: Dari jam buka mall sampai tutup mall, kalian bisa datang dan ngerasain vibes bareng kita gitu kak. Jadi memang aktivitasnya itu mengikuti jam dan jam buka dan jam tutup mall seperti itu.
1: Dan katanya juga tadi ada beberapa aktivitas yang juga belum dikasih tahu ya.
2: Iya betul.
1: Masih seperti di keep. Nanti informasinya bisa kita tahu dari mana nih kak?
2: Tahu dari Instagram kita di Lampung Pet Event atau di WhatsApp kita di 08223 344 901 gitu.
0: Okay. Cantik tuh nomornya.
1: Banyak tuh
0: pasti triplenya. Mahal. Pasti mahal nebusnya.
1: Nah itu dia tanggal Produa tuh. Kalau misalkan kamu punya hewan ya, apapun yang tadi udah kita sebutin, asal tidak yang dilindungi. Kalau misalkan kamu juga punya komunitas pecinta hewan, hewan apapun itu ya, bisa banget kalau misalkan pengen berkolaborasi dengan acara ini.
2: Betul.
1: Atau tadi juga ada UMKM. Atau yang punya apa namanya, aksesoris hewan lah gitu. Bisa kamu gabung juga di booth-nya ya,
2: booth-nya.
1: Di tenannya.
0: Ini ada beberapa tanggapan. Tapi ini sih aneh ya, Tita. Lu kenapa sih 0838001010 sekian. Dia request lagu bukan nanya. Ini gimana sih? Yaudah nanti gue puterin. Makasih, fine, oke.
1: Kok gitu banget
0: dengan berat hati orang disuruh nanya. Iya. Ya kan. Terus ada lagi 0895 3594 sekian. Kak, tanggal tutup pendaftarannya kapan?
2: Tanggal tutup pendaftarannya untuk cat itu kita di maksimal di 99 ekor kucing. Mm-hmm. Jadi ketika memang sudah sudah terpenuhi, kita tutup secara tiba-tiba sih. Jadi memang kalau sudah ada rencana untuk daftarin, segera daftarkan
0: secepatnya.
2: Gitu,
0: secepatnya. Iya, karena tentatif ya 99 ya.
2: Betul banget, Kak.
0: Kurang nanggung ya.
1: Agak nanggung tapi oke lah.
0: Iya, 99. Oke. Okay.
2: Iya, betul.
1: Iya, jadi buat tahun pro 2 tuh itu misalkan kalau kucing, kalau misalkan hewan-hewan lain juga menyesuaikan.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul. Menyesuaikan juga. Jadi kalau misalkan memang dikira sudah cukup dan memang sudah, karena kan kita ada batas jamnya. Mm-hmm. Jadi kita lihat dulu nih kira-kira di total jamnya seperti segini ini kita bisa tampung berapa lomba gitu kan. Jadi tiba-tiba bisa tiba-tiba close. Jadi kalau misalnya udah open registrasi buat pendaftaran, saran aku sih langsung didaftarkan aja segera.
0: Gitu. Oke, itu
1: nah,
0: dia.
1: Nah, itu catatan ya buat power-ans semuanya power-ans semuanya. Yep. Kalau misalkan kamu emang udah niatan ada ikut lomba, udah langsung daftar aja.
0: Langsung aja.
1: Gak usah ditunggu-tunggu di hari terakhir pendaftaran. Yeah.
0: Setidaknya kalau misalnya kamu dibanding-bandingin sama tetangga, kucing kamu gak bisa.
1: Iya juga ya.
0: Sudah punya sertifikatnya.
2: Kecuali untuk yang ini, Kak. Untuk lomba mewarnai ya.
0: Oh iya.
2: Kalau untuk lomba mewarnai itu, anak-anak, itu kita ada dua kategori juga. Tuh, ada taman kanak-kanak. Dan juga untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 SD. Dari seluruh Lampung maupun di luar Lampung boleh ikutan gitu. Jadi memang acaranya nanti mereka bisa ikutan mewarnai, bisa dapat hadiah, terus juga pengalaman seru lomba gitu, dan mereka juga bisa rekreasi ke mini zoo ya. Kira-kira mini zoo dadakan nih kita buat.
0: Anak-anaknya juga
2: karena dua hari doang nih acaranya kan.
0: Gitu.
2: Jadi mereka bisa rekreasi, terus juga bisa dapat edukasi tentang merawat. Terus juga dari segi jenis-jenis hewannya apa gitu. Jadi memang banyak banget sih keuntungan kalau kalian join di acara ini gitu.
0: Yes, dan itu juga menjawab pertanyaan dari 0852-8932 ya. Itu ya tadi ya, sekalian ya berarti. Udah kejawab juga berarti pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 nih, harapan untuk Kak Ari sendiri nih. Tentang event ini atau mungkin ke apa ya, yang merawat binatang-binatang di Lampung nih, apa boleh?
2: Oke, jadi untuk harapan aku buat teman-teman semua, powerans semua di rumah, jadilah powerans yang responsible terhadap peliharaannya. Jangan cuma bisa beli, tapi juga harus bisa merawat dan harus teredukasi juga sebelum membeli gitu. Jadi pas banget nih ada acara ini. Jadi kalau kalian punya rencana buat adopsi hewan, bisa datang dulu, bisa belajar dulu sama ahlinya, baru nanti memutuskan untuk bisa adopt atau tidak. Terus juga harapan aku, ini karena event pertama, harapan aku bisa berlanjut dan semakin besar di kemudian hari.
1: Amin. Semoga
0: nanti
1: acaranya lancar ya, sukses ya tanpa ada kendala. Amin.
0: Iya. Dan semoga teman-teman yang tertarik itu bisa berkolaborasi termasuk brand. itu kan maksudnya kak
1: itu termasuk sangat ditunggu
0: brand.
1: Ya
0: ayo dong ikut dong brand, ayo dong.
1: Iya.
0: Oke, berarti itu dia tadi ya obrolan kita barengan Kak Ari di sore hari ini, Show Manager Lampung Pet Expo 2026. Betul. Terima kasih Kak atas waktunya.
2: Terima kasih juga Kak.
1: Thank you, Kak. Ya. Sukses, semoga acaranya sukses. Nanti.
0: Amin. Ya. Kakak ya sehat-sehat ya sampai 24-25.
1: Karena itu dua hari full ya, tahun Pro 2.
0: Iya.
1: Tanpa ada jeda.
0: Tapi kita juga nemenin teman Pro 2 tanpa ada jeda ya sampai dengan jam 5 untuk nemenin kamu sore hari ini. Keep on tuning. Pro 2 RRB Lampung.
1: Teman terbaik kamu. It's time to sore ceria.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Gue lagi suka banget sama lagunya Biru Baru ini. Kita cari waktu lain gitu kan. Itu kayaknya relate banget sama hubungan lo.
1: Enggak. Kenapa tiba-tiba hubungan gue sih yang selalu dimasukin?
0: Itu tuh ngegambarin kalau misalnya lo lagi punya masalah, lo pengen cerita sama pasangan lo, tapi tapi lo juga tahu pasangan lo lagi banyak masalah gitu, jadi saling nahan gitu lo. Apa enggak? Lo egois ya? Lo kayak ada cerita masalah?
1: Enggak.
0: Cerita
1: enggak.
0: Aja gitu ya?
1: Kalau sekarang gue sih udah.
0: Kalau sekarang. Kalau sekarang.
1: Ya dulu kan pasti ada masa-masa begitu, tapi kan kita belajar dari pengalaman itu gitu. Tapi jadi sekarang tuh lebih apa ya? Lebih mengerti aja kalau lagi suasananya baik, cerita. Kalau enggak ya udah, ya mau diapain?
0: Nanti kita bakal telpon ya. Telpon pasangan lu secara langsung. Kita akan konfirmasi ini hoax atau fakta.
1: Oke, ini beneran loh, ini beneran. Ini beneran. Enggak gitu. Bohong.
0: Karena memang yang paling apa ya? Yang paling sulit dari komunikasi itu ketika moodnya sama-sama lagi ini.
1: Iya, lagi rusak.
0: Lagi rusak gitu kan. Jadi itulah penyebab putusnya dia kan. Apa enggak? Iya. Oh, bukan. Bukan ya? Halo, iya. Iya.
1: Kayaknya sih iya.
0: Gue pengen naikin mic-nya cuman kan udah enggak boleh.
1: Iya.
0: Ya kan mic-nya harus naiknya di sebelah ya. 90,9 dia.
1: Iya.
0: Iya. Iyalah.
1: Tungguin di sana kalau mau cerita-cerita.
0: Tanggal 16 sana. Guys ya, ditunggu.
1: Ditunggu di suaranya.
0: 90,9. Frekuensi megahertz Pro 1.
1: Jangan dong.
0: Tanggal 16. Okay. Tapi akhir-akhir ini lagi banyak hal yang membuat gue apa ya, menonton banyak sekali pertandingan olahraga gitu kan. Karena Asian Games, terus juga FIFA Asian Cup. Terus juga adalah olahraga-olahraga lain tidak bisa on air gitu ya. Cuma enggak masuk. Enggak, wall climbing itu ternyata enggak di offside ya.
1: Gue ketawa lagi.
0: Sorry. Nggak, maksudnya wall climbing itu tidak disiarkan ternyata. Padahal itu kan salah satu olahraga, cabang olahraga yang kita andalkan di Asian Games gitu. Banyak juga. Lo akhir-akhir ini lagi ada apa, masalah apa sama pasangan lo? Nggak, bukan itu.
1: Kenapa sih kayak ditanya masalah?
0: Yaudah deh, dosen yang paling lo benci. Yuk, satu.
1: Ya, sih.
0: Jangan juga ya.
1: Gue gak tahu lagi karena gue kalau masuk kelas, masuk langsung pulang aja gitu aja. Kayak, yaudah.
0: Itulah, harus sesuai passion guys.
1: Kata tiba-tiba.
0: Harus,
1: ya,
0: oh enggak,
1: gimana
0: salah
1: sih?
0: Gak boleh ngomongnya harus sesuai passion, harus sesuai dengan apa yang lo cintai. Karena ternyata passion tuh beda, passion tuh to suffer. Loving something to suffer it gitu. Jadi lo mencintai itu tapi lo apa ya, kayak berkorban juga gitu. Lo menderita juga gitu.
1: Tapi enggak, gue dari awal emang gak mau.
0: Nah itulah
1: dari
0: yang dirasa, itu yang didasain pasangan lo.
1: Enggak. Ya, pasangan gue yang
0: passion banget mencintai lo.
1: Enggak.
0: Karena to suffer.
1: Enggak. Mas, kan justru dia yang milih gue. Berarti dia harus siap dong dengan gue yang seperti ini. Enggak ya?
0: Wow.
1: Enggak ya?
0: Wow, narasinya egois sekali. Wow. Ego.
1: Kan kena gue bete.
0: Daripada dua-duanya enggak ada ego, tiba-tiba hubungannya kelar gitu kan. Nah, jadi kan oh bukan.
2: Tangannya
0: bukan. Oh, tangan gue. Ya kan ini audio, enggak ada yang tahu kalau gue nunjuk elu, ya kan.
2: Jangan diperjelas.
0: Ya udahlah, gitu teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 ada enggak nih hal-hal yang terjadi di akhir September?
1: Iya, akhir September. Hari ini hari terakhir September loh. Besok udah langsung tanggal 1.
0: Udah pada ngumpulin ini belum foto-foto untuk ini?
1: Oh, September Dump. Biasanya di kolase
0: gitu,
1: jadi
0: dia.
1: 6.
0: Jadi tren, gue liat-liatin. Ah,
1: lu gak pernah ikutan?
0: Enggak, hidup gue menarik. Hidup gue kan gini-gini aja. Menarik banget.
1: Dan siapa
0: September.
1: Tahu.
0: Tapi September termasuk yang menarik kan ada Hari Radio, RRI Fest. Ya kan itu kan program-program menarik ya kan.
1: Iya.
0: Yang itu gak usah disebut lah. Iya, yang lain-lain jangan disebut lah gitu kan. Sampai mana tadi kita?
1: Tapi berarti karena tadi kata lo September ini adalah bulan yang menarik, berarti nanti gue tunggu hasil September Dump lo ya. Versi Gilbert Lucas yang tidak pernah membuat perdam-daman ini.
0: Tenang aja, langsung diaktif.
1: Oh.
0: Langsung diaktif.
1: Kenapa sih? Kalau ditantangin dia langsung mundur ya?
0: Iya, tadi.
1: Kalau ditantangin langsung mundur. Aneh banget.
0: Ini lagi ngomongin apa nih? Ditantangin langsung mundur. Percintaan ya? Iya. Iya. Lagi cupu-cupunya banget gue, entah kenapa.
1: Lagi cupu-cupunya banget.
0: Padahal mah bisa-bisa aja. Kan jadi curhat. Ah, udahlah. Yuk.
1: Lagi curhat.
0: Ya, kalau teman Pro 2 apa nih yang jadi kesibukan lo di akhir bulan September ini, dan apa yang jadi resolusi lo di
1: untuk bulan depan.
0: Iya, Oktober tahun 2036 ya.
1: Oh enggak, kejauhan.
0: Spesifik.
1: Harus Oktober 2026 ya.
0: Harus sedekade setelah ini gitu ya. Mm-mm. Boleh langsung WhatsApp kita di 0811-7208-925. Asik, udah hafal gue.
1: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Nanti kita apa, karena apa?
1: Kita masih nemenin kamu sampai jam 5.
0: Mm-mm.
1: Benar kan? Oh, iya, benar kok.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Kalau nemenin dari nol terus tiba-tiba ditinggal?
1: Enggak, jangan dong.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.
3: Stop judi online dari sekarang.
4: Kodua RRI Bandar Lampung.

0: Kita Pro 2, kamu masih mendengarkan Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu di sore ceria.
1: Yoi, lagu Pamungkas Adam ya, dan Pro 2.
0: Gue baru sadar lagi itu judulnya. Gue baru sadar lagi itu judulnya.
1: Emang kenapa sama judulnya?
0: Gak apa-apa, abis ini gue pengen dengerin deh lagu itu.
1: Itu sebenarnya lagunya, ya mungkin judulnya Adam.
0: Iya, tapi
1: lo kenal dengan baik mungkin ya judulnya. Tapi isinya tentang minta maaf di dalam suatu hubungan.
0: Ya udah, nggak apa-apa.
1: Kayak di ini ya, so before I set you free gitu.
0: Iya nggak apa-apa. Gue pengen. Oh,
1: berarti udah mau di fase itu?
0: Enggak. Apa-apa. Gue cuma pengen tahu aja lagu itu tentang apa. Lebih mendalami lah. Walaupun emang judulnya tuh gue udah tahu itu. Tapi ya pengen mendengarkan aja.
1: Lo berarti memang terpikat gitu sama judulnya ya? Karena judul, entah kenapa kayak judul suatu karya itu pasti pintu utama atau gerbang utama gitu untuk kita bisa tertarik gitu sama karyanya gitu kan.
0: Biasanya tuh kalau misalkan gue melihat suatu karya, entah itu film ataupun lagu, gue tuh biasanya ngeliat dari entah judulnya atau kalau misalkan film kan dia ada cover kayak covernya gitu kan. Iya, kalau misalkan menurut gue itu menarik tanpa gue tahu tuh isi filmnya itu atau apa atau lagunya itu tentang apa, gue sih bakal nyoba dulu gitu. Bener. Untuk mendengarkan atau menonton itu film.
1: Tapi kalau ngomongin tentang nama dan poster ini, menurut gue udah gak perlu dipertimbangkan lagi sama teman Pro 2 untuk nonton film yang satu ini.
0: Apa tuh?
1: Karena ini udah terkenal banget sebenarnya. Yaitu adalah film pertama dari franchise-nya Game of Thrones, yaitulah Aegon's Conquest. Itu bakalan dijadwalin tayang di bioskop di 1 Juni 2029 alias masih lama. 3 tahun lagi,
0: 2029.
1: Guys. 2029.
0: Iya. Lain tadi yang pengen semangat tiba-tiba 2029 agak
1: lama ya. Turun ya.
0: Tapi setelah kan gue lihat 1 Juni, 1 Juni kan udah lewat ya. Iya. Dan udah lewat
1: dan
0: gitu.
1: Udah lewat, iya. Kira-kira 1 Juni 2027.
0: Oke lah itu.
1: 8. 2029. Iya. Mohon maaf ya untuk Game of Thrones nih. Mungkin di tanggal-tanggal segitu kita lebih sibuk pemilu. Maaf ya, 2029.
0: Bener. Gitu. Tapi enggak apa-apa kalau misalkan abis coblos abis langsung nonton, ya enggak masalah.
1: Iya sih, apalagi biasanya ada diskon-diskon ya. Cuma kita enggak tahu nanti. Emang hari pencoblosan bulan Juni ya? Kok gue juga lupa sih? Ya pokoknya itulah teman Pro 2 di 2029 nanti bakalan ada Game of Thrones, Aegon's Conquest, teman Pro 2. Dan Owen Harris itu dipercaya menyutradari film ini bersama Bill Willimon ya, sebagai penulis skenario. Dan Harris ini dikenal sebelumnya dari film Kill Your Friends. Kalau Willimon itu dia sempat
0: dari serial dia, yeah, House of Cards.
1: House of Cards gitu.
0: Oke, kira-kira boleh tahu nggak nih film ini bakal mengangkat kisah apa? Ini dari game gitu atau apa sih?
1: Bukan.
0: Oh, bukan
1: Thrones.
0: Ya?
1: Bukan. Game of Thrones, GOT itu udah cukup.
0: Gue baru ya, dengar jujur.
1: Ya? Gue lupa deh. Oh, lu karena memang mungkin ada beberapa yang sempat miss out gitu ya sama si franchise Game of Thrones ini, which gak apa-apa juga, gak masalah juga. Jadi kalau si Game of Thrones Conquest ini, gue lupa tadi apa subjudulnya, Aegon's Conquest ini ya, ini bakalan mengangkat kisah penaklukan Westeros oleh Aegon Targaryen ya, susah banget tuh pronunciation-nya. Dan cerita ini menjadi bagian penting dalam sejarah awal dinasti Targaryen di dunia Game of Thrones. Gitu, pokoknya intinya itulah ya.
0: Mungkin ada trailernya? Belum ada mungkin ya, baru ada informasinya aja.
1: Nah,
0: kali ya.
1: Nah, kalau masalah trailer mungkin bisa dicek gitu ya, teman Pro 2, kira-kira bakalan gimana Game of Thrones ini. Dan serial ini bakalan terdiri dari 73 episode dan melahirkan sejumlah proyek turunannya. Ya, ada 7. House of the Dragons, ada A Knight of Seven Kingdoms, pokoknya banyak banget lah.
0: 73 makanya, episode ya. Ya,
1: makanya no wonder mungkin ada beberapa yang miss out gitu, karena kalau lo mau masuk ke dunia ini Game of Thrones ini bakalan banyak PR-nya gitu.
0: Oh iya juga ya,
1: nontonnya harus banyak.
0: Lo kayak harus ngikutin dari awal. Jadi kalau misalkan nggak dari awal, kayaknya lo ada yang apa ya?
1: Ada miss out-nya lah.
0: Kadang tuh emang kayak gitu. Gue sih biasanya nggak nonton kayak gitu. Gue kan nonton
1: lebih. Lo kalau misalnya nonton apa? Itu apa genre-nya seringnya?
0: Gue tuh biasanya tuh romance. Tapi gue tuh entah kenapa ya, gue tuh lebih bisa nonton animasi daripada orang gitu kan. Kalau misalkan
1: ada notif tuh, ada notif Siaka Dunila tuh. Iya.
0: Jangan disebut dong si akadunya. Iya.
1: Saya ingat sekali zaman-zaman saya mahasiswa, ting neng gede banget memang.
0: Enggak. Iya. Jadi kalau gue tuh zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Zaman dulu. Iya, jadi kalau gue ini nih, gue kan suka banget genre romance ya, tapi gue tuh enggak bisa nonton selain animasi,
1: live
0: entah
1: action
0: kenapa.
1: Gitu. Live action. Padahal kan lebih maksud gue biasanya orang kalau misalnya relatable itu kayak ngelihat slice of life gitu kan. Kalau animasi itu kan mungkin terlihatnya ya gambar gitu. Live action kan biasanya kayak.
0: Tapi gue nggak ngerti entah kenapa gue lebih suka animasinya karena gue juga udah pernah mencoba ini drama Korea. Drama Korea kan biasanya kalau romansnya itu tuh ini banget kan, kayak bikin salting banget lah kata orang-orang. Terus adalah waktu itu satu drama Korea yang emang kayaknya pengen gue tonton deh. Tapi setelah gue tonton satu episode kayak. Kayaknya gue gak nyaman deh nonton ini. Iya, kayaknya emang guanya aja yang gak
1: cocok. Atau drama Koreanya. Lu membenci drama Korea?
0: Enggak.
1: Lu gak suka?
0: Drama
1: Korea overrated.
0: Astagfirullahaladzim. Guys, bukan gue yang ngomong ya. Bukan gue yang ngomong, oke? Entah kenapa gue kayak emang gak cocok aja sama selain animasi gitu. Gue lebih salting ke animasi. Entah kenapa ya.
1: Tapi kalau misalnya animasinya di live actionin?
0: Tergantung juga itu kayak sesuai sama animenya atau animenya gue sebut kan.
1: Ya udah enggak apa-apa kan semua orang udah tahu lu tuh ibu dan enggak masalah juga.
0: Iya, apa sih namanya? Kalau misalkan dia sesuai sama animenya enggak apa-apa, tapi kalau misalkan kayaknya kurang enggak deh. Gue malah bahkan gue lebih ada salah satu anime yang gue lebih suka live actionnya daripada animenya.
1: Waktu nah, apa tuh?
0: One Piece.
1: Oh One Piece, ih hati-hati loh didengar nih sama puritan-puritan One Piece.
0: Enggak, Tama Bro 2, kalau misalkan Tama Bro 2 ngikutin One Piece kan itu udah jauh banget kan. Kayak namanya episode itu udah 1000 cuy.
1: Iya, harus track backnya lama banget.
0: Jadi maksudnya gue juga kayak udah males gitu untuk nonton dari awal. Dan iya karena emang banyak spoileran juga di media sosial banyak-banyak. Walaupun gue gak nonton kayaknya gue tuh paham lah, udah cukup paham sama plot twistnya. Tapi pas gue nonton live actionnya itu gila, bagus banget.
1: Iya sih.
0: Lo harus tonton sih.
1: Kenapa gue nanya itu? Karena gue kadang-kadang lebih suka, gue suka, bukan lebih suka ya, tapi gue suka juga eksekusi live action dari come up with animasi atau mungkin bahkan apa tuh majalah apa sih namanya? Komik
0: dan segala
1: macam. Iya. Ya kan? Komik apalagi itu udah sering banget diterjemahkan ke live action sama Marvel kan. Salah satunya itu adalah Spider-Man ya, Brand New Day waktu itu. Yang soundtracknya salah satunya untuk negara Indonesia itu diisi sama For Revenge.
0: Oh.
1: Yang abis ini teman Pro udah dengerin, keep on tuning.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Yeah, udah mau jam 5 waktunya kita berdua pamit. Nanti bakal ditemenin sama DJ Flo dan juga DJ Nala.
1: Iya, dan terakhir dari kita teman Pro 2, Let's Divide Share and Express Your Wellness Only with Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Sky di darat, tetap di udara, and now,
0: bye. Bye-bye. Makmur, makmur, makmur, makmur.
2: It's time to Sore Ceria.

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai Top Pro 2, selamat sore. Kembali lagi dengan DJ Flo dan juga DJ Nala.
1: Dan kita berdua bakal nemenin kalian semua
0: sampai jam 7 malam nanti bersama siapa ya?
1: Penasaran
0: gak? Oke. Mari kita bahas teman di sore ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yes, Summer Pro 2 itu dia One Kiss dari Calvin Klein dan juga Dua Lipa.
1: Betul sekali Nala.
0: Jujur ya, hari ini tuh menyenangkan ya Flo, hari Rabu. Cuman betul, ada yang beda gitu Flo.
1: Hari ini ada, ya benar sih ada yang beda. Kayak siaran kita hari ini tuh kayak ada sesuatu yang buat kita happy gitu ya. Kira-kira apa nih Nala?
0: Apa ada yang bisa tebak gak sih Summer Pro 2?
1: Jadi Summer Pro 2 di sini tuh kita barengan sama apa nih Nala?
0: Sama seseorang,
1: yang keren.
0: Hebat,
1: betul,
0: keren.
1: Betul banget, yang cantik juga dong pasti. Kita barengan sama siapa nih Nala?
0: Sama Kak Aida Ike Indriani. Boleh dikenalin gak Flo? Siapa tuh sih Kak Aida yang keren banget itu siapa?
1: Jadi Kak Aida Ike Indriani ini adalah salah satu, apa sih namanya, finalis ya Kak ya? Salah satu apa nih Kak kalau boleh tahu?
0: Pemenang
1: ya?
2: Top 10 Google Student
1: Ambassador. Oh my god. Kayaknya daripada kita yang kenalin gitu ya, mendingan kakaknya gitu ya, aja gitu ya, kan perkenalkan diri dan kasih tahu nih ke teman Pro 2 kalau ada sesuatu apa nih yang spesial gitu. Oke, boleh silakan kakaknya.
2: Halo teman-teman yang lagi nonton Pro 2. Jadi kenalin, aku Aida Ike Indriani, biasa dipanggil Aida. Di sini aku merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di mana di sini aku juga sekarang menjadi top 10 Google Student Ambassador tahun 2026.
0: Wow, keren banget lo, jujur.
1: GS. Ini kalau singkatannya kalau gue manggilnya GS nih, Google apa? Student Ambassador. GSI ya, Kak.
0: GSI.
1: Oh my god. Oh iya, gue tau gak sih, karena gue gini nih, apa ya, menjadi gimana sih, menjadi penanya, gimana sih bahasanya?
0: Kita jadi apa ya, interviewer?
1: Iya, menjadi interview kakak-kakak hebat.
0: Orang keren gitu ya.
1: Oke kakak, gimana ya, kita mau mulai dari mana ya?
0: Apa kabarnya nih Kak?
1: Apa kabarnya dan gimana nih Kak perjalanan kesini?
2: Alhamdulillah baik, dan perjalanan kesini tuh seneng banget ya, karena kayak ketemu kakak-kakak yang super keren, sehingga kayak wah seneng banget bisa berbagi informasi buat teman-teman yang lagi nonton dan kakak-kakak semua.
1: Oh so sweet god, ya. So sweet gitu ya. Oh my god kakak, maksudnya tadi abis dari kampus atau bagaimana nih kak?
2: Dari kampus kak, kebetulan tadi selesai dari jam 12 terus lanjut kesini.
1: Oh my god, keren. Berarti kakak hari ini ada matkul gitu ya kak ya?
2: Ada.
1: Dan kakak ini produktif loh, pagi siangnya kuliah, sorenya jadi apa ya namanya, jadi pemotivasi gak sih kalau misalkannya itu untuk teman-teman Pro 2 semuanya gitu. Oke kakak, jadi aku pengen nanya nih ya kak ya, kakak ini kan salah satu, bukan salah satu ya, tapi top 10 dari Google Ambassador gitu kan ya. Aku tuh pengen nanya kak, cerita awalnya kakak itu untuk masuk ke Google Student Ambassador nih apa sih kak gitu, gimana boleh ceritain gak
0: dari
1: kita?
0: Dari mana gitu kak info-infonya gitu.
2: Oke, jadi sebelumnya aku tuh memang suka banget nih buat konten edukasi dan kebetulan di Instagram aku tuh lewat, oh ada pembukaan Google Student Ambassador nih dan di situ aku tertarik banget kan, apalagi di situ Google gitu. Dan di situ aku langsung daftar Google Student Ambassador dan ternyata di akhir itu pendaftarnya ada kurang lebih 82.000. Pokoknya ada 81.800. Dan untuk kuota GSA sendiri tuh waktu itu ada 2.000 orang yang dipilih. Nah di GSA sendiri tuh ada top tier-nya. Jadi ada top 500, terus top 50 dan top 10. Top 10 itu top yang paling tinggi di GSA.
0: Oh my god. Dan Kak Aida ini one of the top 10 gitu ya Kak.
2: Alhamdulillah ya sih Kak.
1: Dari 82.000 orang kakak ini bisa jadi top 10 itu Masya Allah luar biasa banget ya kak ya.
0: Benar, wow gitu ya.
1: Dan aku tuh pengen nanya kak, untuk GSA ini kuotanya tuh per provinsi atau dia kuotanya nasional atau bagaimana nih kak?
2: Nah untuk GSA ini kuotanya nasional kak. Jadi memang dari tim Google sendiri yang bakal nyeleksi orang-orang mana yang bakal terpilih nih menjadi 2000 tadi. Jadi dari 2000 nanti tuh memang kita akan ada challenge-challenge sendiri. Kayak contoh misalnya kita mengedukasi melalui challenge-challenge berapa orang dan lain sebagainya. Nanti dari tim Google akan mempertimbangkan siapa yang akan naik gitu.
1: Kalau misalkan aku boleh tahu apa aja sih kak tahapan untuk menjadi seorang Google Student Ambassador ini kak?
2: Oke, sebelumnya tentu kita bakal daftar nih secara Google formulir seperti itu. Jadi setelah kita daftar secara manual, nanti tahap selanjutnya kita akan ada self interview. Jadi sudah ada pertanyaan yang harus kita jawab untuk kita upload video yang kita buat tersebut di YouTube. Nah setelah itu akan ada upload to Ibon dan ada challenge untuk membuat

0: dan konten. Jadi total kontennya itu ada 5, di mana satu yang wajib dan 4 lagi itu opsional seperti itu. Baru nanti setelah itu bakal ada pengumuman. Tapi di sela-sela itu ada juga nih CV yang harus kita masukkan di form pendaftaran. Gitu.
1: Tapi menurut kakak apa sih kak yang paling menantang gitu, yang paling aduh ini kayaknya susah banget gitu.
2: Betul.
0: Kalau menurut aku sendiri sih mungkin self interviewnya ya. Karena self interview itu benar-benar menurut aku itu bobot penilaian untuk kita maju ke inaugurasi di full funded secara offline di kantor Google. Itu benar-benar dilihat dari kita self interviewnya itu. Sehingga menurut aku gimana caranya self interview yang aku buat itu benar-benar harus bagus gitu.
2: Oh my god. Kakak ini aja bilang kalau misalkan self interview menurut dia itu salah satu yang menantang. Tapi apa ya, mungkin dari gimana sih bilangnya, kayak dari apa hasil itu? Usaha kerja keras gitu ya kan kak. Dari kayak aduh kayaknya agak susah gini, tapi dapat membawa kakaknya tuh sampai di top 10 Google Student Ambassador, itu luar biasa banget.
1: Pasti,
2: gitu loh.
1: Pasti apalagi dari 81 ribu orang ya kok ya.
2: Bisa jadi top 10 tuh gitu. keren. Nah kak, aku mau tanya dong kak, kayak apa sih kak benefit yang kita dapat gitu loh dari menjadi seorang Google Student Ambassador?
0: Oke, nah benefitnya itu benar-benar banyak banget. Yang pertama, kita bisa dapat networking kan. Kita kan datang ke kantor Google langsung nih. Kita bisa ngobrol bareng, diskusi bareng sama Googlers yang ada. Terus kita bisa mendatangi kantor Google tuh seperti apa sih, yang teknologi yang biasa kita pakai. Terus habis itu kita bakal ketemu teman-teman seluruh di Indonesia, dimana banyak banget top-top universitas mahasiswa yang datang untuk mengikuti Google Student Ambassador. Dan kita bisa berkolaborasi dan networking bareng mereka. Terus yang kedua, kita juga dapat pengalaman yang asik, seru, dan ilmu-ilmu yang pastinya ilmu yang kita dapat itu akan kita sebarluaskan kepada teman-teman yang mungkin memang belum dapat ilmu tersebut.
2: Berarti benar-benar banyak ya kak. Maksud aku tuh benefitnya tuh bukan cuman, pertama kan bukan, kita pastinya menemukan relasi ya kan kak. Betul. Pastinya dari berbagai provinsi, dari berbagai sekolah juga gitu kan. Jadi benefitnya benar-benar banyak ya, dimulai dari kita bisa ke kantor Google Ambassador gitu ya kak. Tapi apa sih kak, Red gak sih kak, seberapa happy-nya kakak atau kayak seberapa senangnya kakak gitu loh bisa keterima sebagai Google Student Ambassador gitu?
0: Kalau di red itu sih 100 ribu. Pokoknya unlimited sih kak sebenarnya gitu ya. Karena menurut aku Google Student Ambassador, kita bisa menjadi bagian dari Google Student Ambassador itu benar-benar tidak terhingga rasa senangnya. Karena itu tadi kita bisa bertemu dari teman-teman Sabang sampai Merauke. Lalu kita juga dikasih full funded ke kantor Google. Terus kita dibiayai semuanya, pesawat, hotel, makan, dan lain sebagainya. Lalu ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di kelas itu kita bisa datang dan dapatkan langsung dari para Googlers gitu kan.
2: Oh my god, berarti apa ya, rate-nya kayaknya bisa dibilang infinity juga gitu ya kak ya.
0: Betul banget kak.
1: Tapi dari jujur nih kak, sebelum kakaknya jadi guest, kakak tuh emang dari dulu suka teknologi atau emang waktu udah top 10 guest atau kakak baru, oh jadi kayak gini gitu, baru mendalami gitu?
0: Sebelumnya tuh aku gak tahu banget sih kak terkait teknologi, apalagi AI gitu. Sebenarnya aku benar-benar awal banget, karena dulu tuh aku memang fokusnya kepada lomba kepenulisan, seperti lomba debat hukum, lomba riset-riset ilmiah, dan lain sebagainya. Atau aku juga aktif menjadi duta, salah satunya duta genre Universitas Lampung. Nah, jadi awalnya tuh aku benar-benar awam dan aku merasa aduh insecure banget, apalagi aku dari fakultas hukum kan, aku benar-benar gak tahu teknologi gitu. Apakah aku bisa ya menjadi Google Student Ambassador? Kan Google kan basicnya kayak teknologi gitu kan. Jadi sebenarnya ada rasa insecure yang aku alami waktu itu. Tapi aku keluar dari zona nyaman itu sih kak, dan aku selalu mencoba apa yang terbaik gitu.
2: Oke. Ternyata apa ya, kisah kakak dari merintis ya bahasanya, Google Ambassador, ternyata juga kakak ini duta genre Universitas Lampung gitu kan.
1: Keren banget sih kakaknya gitu ya. Udah berpartisipasi
2: Udah sibuk banget gitu ya kakaknya. Oke nih ya, sebelum kita mengenal lebih dalam lagi gitu tentang kakak ini gitu ya kita kayaknya apa ya, kita jeda dulu gitu ya kan. Karena masih banyak nih ya topik yang akan kita bahas nih ya bersama kakak ini gitu.
1: Bener, biar gak habis topik juga ya Fo ya.
2: Oke nih ya, oke teman Pro 2, jadi untuk sesi interviewnya kita jeda dulu terlebih dahulu
1: gitu. Pakai lagu gitu ya.
2: Pakai lagu biar kayak kita sama kakaknya, You Love Me.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: berdua tadi kita udah banyak banget ya bahas tentang tahap-tahapan kayak mau jadi gasa itu kayak mana.
1: Betul.
0: Terus ya challenge-nya yang paling susah tuh apa, ngapain gitu ya. Kita
1: kayak kita maksudnya banyak. Udah apa ya, udah banyak bertanya gitu ya untuk tahapan-tahapan awalnya gimana gitu.
0: Iya, tapi
1: sekarang kehidupan kakaknya juga.
0: Iya, kayak
1: gitu.
0: Sebelumnya tuh tahapannya udah sesusah apa gitu. Terus kita mau nanya benefitnya apa sih kak jadi GSA ini, kayak kita harus ngapain gitu setelah jadi GSA gitu kak.
1: Tadi udah tau Nal.
0: Emang iya?
1: Iya tadi udah kasih kak.
0: Iya?
1: Udah. Maaf ya kak, emang mungkin ini agak
0: gue capek
1: gitu ya, namanya kita abis kuliah gitu ya kan.
0: Ya udah kalau gitu boleh deh nanya yang lain kali ya.
1: Betul, kita nanya tentang apa nih ya.
0: Kalau misalkan nih kak ada teman pro 2 yang mau daftar jadi GSA, sarannya kayak mana gitu kan.
1: Oh iya betul kak, apa ya, bisa dikasih dong kak tips-tipsnya gitu untuk menjadi seorang GSA gitu.
2: Oke, tips menjadi seorang GSA itu yang penting kita harus mulai aja dulu. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Karena menjadi Google Student Ambassador, mungkin orang-orang mikir kita harus, followers kita harus banyak, views kita harus banyak, kita harus pinter ngedit gitu. Tapi nyatanya gak gitu. Kita tuh bisa mulai aja dulu. Kita bisa edit-edit sebisa mungkin gitu. Terus mungkin ada teman-teman yang insecure karena bukan prodi dari teknologi gitu kan. Karena kayak takut gak sejalan gitu. Padahal semuanya itu kita bakal dibantu oleh tim Google-nya itu sendiri. Karena yang penting itu kita ada ketertarikan terhadap AI gitu.
1: Berarti nanti tuh kita tuh ada mentoring gitu ya kayak, kayak gimana sih caranya mengelola teknologi gitu atau bagaimana nih kak?
2: Jadi setiap minggunya itu bakal ada challenge-challenge. Yang mana challenge-nya itu kita bakal membuat konten tentang fitur-fitur yang ada di Google, seperti Google Gemini itu ada apa aja sih di dalamnya, atau notebook LM ada apa di dalamnya. Jadi nanti akan ada instruksi-instruksinya gitu. Dan mau gak mau kita sebagai orang yang baru nih terjun menjadi Google Student Ambassador itu bakal akan tahu sendiri nantinya fitur-fitur tersebut.
0: Jadi kita ngulik-ngulik sendiri gitu ya.
2: Sudah ada briefnya.
1: Gitu. Tapi kak aku mau nanya nih ya, kan kakak kan dari jurusan hukum juga gitu kan. Ada gak sih kak kayak kakak tuh ngerasa aduh kok kayaknya agak susah ya gitu tentang GSA ini atau gimana dari pendapat kakak sendiri gitu?
2: Jujur kalau awal memang aku benar-benar merasa kayak gitu sih, insecure, merasa kayak aduh kayaknya nggak cocok deh gitu kan. Tapi pada akhirnya justru ini nih justru passion aku banget nih di sini, karena GSA itu benar-benar enjoy, seru banget. Dan aku rasa kalau misal bisa jadi GSA selamanya, aku mau sih jadi GSA.
1: Kalau kata orang mah aku ingin menjadi GSA selamanya, kalau kata film sore
0: gitu.
1: Ya mungkin gak masuk ya jokesnya, udah deh. Lanjut Nala deh mau ditanyain.
0: Tapi jujur susah gak sih kak kayak nyeimbangin waktu antara kuliah sama kakak GSA gitu kak?
2: Jujur kalau aku sendiri itu sangat tidak susah. Iya, jadi GSA itu menurut aku gak, sama sekali gak menyita waktu belajar aku atau waktu kuliah aku. Karena di GSA ini kan sifatnya kita kayak online gitu ya. Kita membuat konten misalnya, atau kita membuat sosialisasi atau seminar kecil-kecilan bersama teman-teman. Jadi itu bisa kita lakukan di sela-sela kita kuliah, atau di selesai kuliah kita bisa melakukan program-program yang ada di GSA itu.
1: Kak, juga aku mau nanya nih ya, kakak misalnya udah jadi GSA nih gitu kan, kakak tuh kadang kan kalau misalnya kita jadi suatu ambasador itu kan kita biasanya ngadain seminar gitu kan atau apa gitu. Apakah ada gitu kegiatan dari kakak yang udah pernah dilakuin terkait GSA ini?
2: Ada dong, jadi di GSA kan ada top 500, terus top 40, top 10 gitu. Nah di top 500 itu tuh aku kemarin membuat seminar kecil-kecilan. Jadi kayak kurang lebih tuh ada 20 orang gitu. Terus lanjut aku menjadi top 40, itu kan aku mendapat dana dari Google untuk membuat seminar. Yang mana nanti seminar itu tuh memberikan informasi terkait fitur-fitur Google tuh apa aja sih, terus bagaimana menggunakan AI dengan bijak gitu. Nah jadi aku kemarin itu setelah mendapat pendanaan, dan aku membuat seminar yang judul seminarnya itu adalah Genius, Gemini Next Shoes for the Next Gen Innovation.
0: Wow, ini judulnya keren banget.
1: Benar-benar kayak gitu ya.
2: Nah itu diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Lampung aja, nggak hanya di Universitas Lampung. Jadi
1: gitu.
2: Seminar itu tuh bakal ngebahas tentang apa aja sih fitur-fitur dari Gemini, notebook LM, dan bagaimana penggunaannya, dan kita gimana sih cara menggunakan AI supaya kita itu otak kita tidak 100% menggunakan AI, tapi AI itu adalah alat bantu kita sehingga cara berpikir itu tetap berada di otak kita sendiri. Dan alhamdulillahnya dari seminar kemarin itu ada beberapa yang nge-WA aku bahwasannya mereka bisa juara satu lomba debat tingkat nasional. terus bilang juga bahwasannya dari seminar kemarin tuh mereka jadi ada yang sambil bekerja gitu kan, dan mereka merasa terbantu dari seminar itu, dan itu menurut aku sebuah apa ya, berdampak menjadi GSA itu sih.
1: Berarti skill yang kakak dapat tuh bukan hanya tentang teknologi gitu ya kak ya, tapi dengan banyaknya skill gitu ya kan kak. Tapi maksud aku boleh nggak sih kak spill gitu kan, atau kasih tahu gitu ke teman pro 2 skill apa aja yang kakak dapat gitu loh. Boleh dong dirinciin gitu loh satu persatunya, karena kayaknya aku lihat banyak banget gitu loh kak.
2: Oke, yang pertama itu pasti skill komunikasi kita bertambah ya. Karena mau nggak mau kita bakal ngomong di depan umum gitu. Kita kan bakal jadi orang yang bakal memberi tahu tentang apa sih fitur-fitur yang ada di Google ini gitu. Jadi mau gak mau skill komunikasi kita itu akan langsung naik gitu karena kita mengikuti GSA ini. Lalu yang kedua, skill leadership kita pun akan naik. Contoh kemarin kan aku membuat seminar yang memang lumayan cukup besar ya, karena itu satu provinsi lumayan ada beberapa mahasiswa yang ada di Lampung tuh ikut semua gitu kan. Dan dimana kuotanya ada 150 orang dan itu lumayan cukup besar kan. Dan disitu aku menjadi koordinator karena itu memang acaraku sendiri, dan aku belajar gimana sih jadi leadership, yang jadi leader di acara aku sendiri. Jadi untuk skill komunikasi dan leadership itu benar-benar meningkat banget setelah aku menjadi Google Student Ambassador.
1: Oh, berarti bukan tentang skill kita teknologi ya, tapi tentang cara kita pribadi menjadi lebih baik juga ya kak ya.
2: Dan skill teknologi itu pasti nambah juga sih kak, karena sebelumnya aku nggak tahu kan. Mungkin aku menggunakan Gemini itu kayak hanya oh ya udah membantu aku menjawab persoalan gitu aja, tapi ternyata di Gemini tuh banyak banget fitur-fiturnya, kayak gimana cara kita membedah soal yang susah menjadi soal yang mudah, terus gimana cara membantu kita membuat PPT gitu, terus bisa juga nih ada yang namanya notebook LM, dimana notebook LM itu kita bisa misal dari materi dari dosen kita nih yang sangat susah gitu kan, kita bisa minta notebook LM untuk menjelaskan materi itu dalam bentuk audio visual, contoh seperti podcast gitu kak. Jadi kita sambil nyapu kita bisa dengerin podcast itu tuh. Jadi benar-benar menghemat waktu, dan kita yang metode belajarnya audio auditory gitu ya, itu bisa banget nonton atau dengerin dari hasil notebook LM itu.
1: Berarti jujur kak baru tahu nih ya, ternyata ada fitur
0: sekeren itu gitu ya.
1: Keren.
0: Tapi aku mau nanya sih kak, tadi kan kakaknya tuh ngejelasin tentang fitur ya. Justru aku penasaran kayak ada gak sih kak satu fitur di Google atau Gemini gitu yang menurut kakak berguna banget tapi masih underrated gitu kak sekarang.
2: Oke, jadi fitur Gemini yang paling berguna itu menurut aku adalah Gemini Live. Jadi kalau kita buka Gemini itu ada tombol yang di paling kanan itu, kita bisa klik dan nanti kita bisa jadikan Gemini Live itu sebagai partner kita. Jadi dia akan langsung jawab apa yang kita tanyakan secara real time dalam bentuk suara gitu. Dia bisa on cam juga di situ. Kita bisa tanyakan, misal kita mau memilih baju, kita bingung gitu ya. Itu kita bisa menggunakan Gemini Live. Bahkan aku biasanya mencari tutorial-tutorial gitu kan kayak ribet gitu ya. Kita bisa menggunakan Gemini Live untuk tutorial apapun itu. Dia bisa menjelaskan. Dan aku kan aktif ikut lomba debat gitu ya. Dan kebetulan sering nih teman aku malam-malam udah pada tidur gitu. Jadi Gemini Live itu bisa banget jadi partner sparring untuk lomba debat aku.
1: Oh iya, jadi kayak biar gak kita sendiri, ngerasa sendiri gitu ya.
2: Betul.
1: Kayak, oh, ternyata fiturnya keren banget ya.
0: Ternyata kita masih gaptek ya, Flo, yang
1: tahu tuh
0: fitur-fitur
1: Gemini gitu ya. Tapi ternyata apa ya kayak Google Student Ambassador ini benar-benar luar biasa banget ya kan. Kalian juga menciptakan anak-anak bangsa gitu ya kan, yang keren-keren gitu kan pastinya. Karena kan gak mungkin dong Google Student Ambassador juga memilih gitu, memilih anak-anak yang apa ya, yang mungkin biasa-biasa aja gitu
0: pasti
1: kan.
0: Pasti ada yang punya potensi gitu kak.
1: Betul nih.
0: Nah, apa lagi? Apa ya?
1: Kayaknya banyak, apa ya? Oh iya, aku mau nanya juga
0: apa
1: dia
0: tuh?
1: Kayak apa sih namanya? Gimana ya pertanyaannya ya, sabar Gi, aku merancang dulu gitu ya kan. Oh gini, ada gak sih kak, ini kan kalau gak salah tuh besok pengumuman ya kayak untuk batch berapa kak, batch 3 ya?
2: Batch 3
1: kan. Nah gimana nih tanggapan kakak tentang besoknya pengumuman, atau dengan juga kasih kata-kata gitu loh kak untuk anak-anak baru GSA. Boleh, silakan Kak Aida.
2: Oke, buat teman-teman yang lagi mantauin besok pengumuman GSA, itu pokoknya tetap semangat, dan aku bakal ngucapin selamat buat teman-teman semua, karena besok itu akan mulai kalian untuk mencoba hal-hal baru, tahu fitur-fitur Google lebih dalam lagi. Itu kalian menjadi GSA. Dan nanti setelah kalian yang sudah menjadi GSA, pokoknya pengetahuan ataupun ilmu yang kalian punya itu jangan lupa untuk disebarluaskan kepada teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk mengetahui fitur-fitur Google tersebut. Karena tentu sebagai GSA kita pasti akan lebih tahu nih fitur-fitur dari Google itu lebih dahulu.
0: Oh gitu. Tapi kan sebagai GSA nih ya kak, sebenarnya kita tuh kayak di pressure banget gak sih kak, harus menguasai fitur-fitur di Google gitu atau enggak?
2: Enggak sih sebenarnya kak, enjoy aja sebenarnya di GSA ini. Ya, jadi kita kan memang ada untuk membuat konten gitu, video konten. Dan di video konten itu udah ada brief-briefnya gimana sih cara penggunaan fitur ini, fitur ini. Jadi mau gak mau kita itu bakal tahu gimana cara penggunaan fitur-fitur yang ada di Google itu sendiri.
0: Oh, tapi kan sekarang nih ya kak, para mahasiswa, para anak-anak sekolah tuh kayak gak bisa jauh ya, gak bisa lepas ya kak dari Google, dari AI. Menurut kakak nih, tiga fitur Google yang kayaknya
1: worth it banget,
0: iya,
1: gitu ya
0: kak, udah keikat gitu, serikat gitu kak, apa aja tuh kak?
2: Oke, jadi yang pertama itu tadi adalah Gemini Live. Karena Gemini kita tuh bisa belajar brainstorming bersama Gemini Live. Terus yang kedua itu adalah Nano Banana. Jadi kita bisa membuat gambar menggunakan Nano Banana. Jadi kita tinggal mungkin kita masukkan prompt-nya gitu kan, kita mau seperti apa. Lalu nanti akan ada tuh Nano Banana sebagai bentuk gambar yang akan keluar. Terus abis itu kita menggunakan notebook LM. Notebook LM ini banyak banget studio-studionya kak. Jadi bisa buat PPT dan semuanya, menurut aku itu benar-benar berguna banget sih. Karena bisa membuat PPT, terus bisa membuat podcast, lalu bisa membedah soal-soal. Terus ada juga yang namanya flashcard. Jadi kita bisa setelah kita belajar nih kak, kita bisa mengetes pemahaman kita itu udah sampai mana sih gitu. Ada latihan soalnya gitu.
0: Jujur kayak aku tuh baru dengar sih kak, selain game ini Nano Banana sama notebook LM. Itu aku baru dengar sekarang sih kak, jujur.
1: Ternyata banyak gitu ya kan fitur-fiturnya gitu ya. Oke ya teman Pro 2 ya, kayaknya mungkin banyak ya udah aneh informasi yang kita dapat dari Kak Aida ini gitu kan. Untuk gimana Nina?
0: Untuk sekarang ini kalian mungkin kita dengerin lagu dulu kalian, dari refreshing ya. Tadi kita udah ngobrol banyak gitu ya Fa ya.
1: Oke, untuk lagu yang satu ini silakan didengarkan.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oke, teman Pro 2, itu dia kehadiran dari Monita Tahalea dan juga Parade Hujan ya.
1: Benar banget, dan juga gue ngerasa ya kayak kehadiran, bagaikan kehadirannya Kak Aida pada sore hari ini.
0: Sambung-sambungin gitu. Ya, nyambung tapi kok.
1: Dan iya ya teman Pro 2 ya, kita juga dari tadi sama Kak Aida bertiga, juga sama Nala itu udah ngobrol panjang kali lebar.
0: Betul,
1: ya kan.
0: Betul, sharingnya udah banyak banget ilmunya ya Flo ya, dari yang kita gak tahu fitur-fitur Google Gemini ternyata ada gitu ya.
1: Kayak oh my god gitu ya, mungkin kita sebagai mahasiswa juga akan terbantu ya gitu kan. Dengan sharing session pada hari ini.
0: Asli sharing session ya.
1: Oke nih Kak Aida, boleh dong kata-kata terakhir ya sebelum kita
2: kata-kata hari ini gitu Kak. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mau mulai, pokoknya mulai aja dulu, jangan tunggu sempurna untuk mulai. Jadi, betul banget. Jadi kalian harus mulai keluar dari zona nyaman kalian. Dan buat teman-teman yang masih ragu untuk join menjadi Google Student Ambassador, kalian harus join karena benar-benar ilmu yang akan kalian dapatkan, networking dan semuanya itu akan benar-benar worth it banget di GSA ini.
0: Wow, benar banget sih.
1: Oh my god, berarti apa ya? Ya itulah adalah kata-kata dari Kak Aida gitu ya,
0: kata-kata
1: seorang
0: hari ini gitu ya.
1: Seorang top 10 Google Student Ambassador. Oh my
0: betul.
1: God.
0: Flo juga Nala mau ngucapin makasih
1: betul.
0: Banyak ya Kak Aida ya.
1: Untuk kehadirannya ke Produ RR Bandar Lampung
0: betul.
1: Gitu ya kan. Aku dan Nala mohon maaf ya Kak kalau misalkannya mungkin
0: banyak
1: ada
0: kurangnya,
1: banyak
0: gitu,
1: kurangnya atau ada tutur kata dari kita berdua yang kurang mengenakan gitu ya kan. Terima kasih ya Kak. Semoga kita dapat berjumpa kembali ya Kak di lain kesempatan.
0: Dan gitu. Mau juga dong kayak dikasih tahu lagi. Kita belum tahu gitu ya Kak ya.
1: Siapa tahu nih ya kan. Di next interview nanti. Oh ternyata ada loh gitu kan, fitur-fitur terbaru lagi. Oke Kak Aida, terima kasih banyak Kak Aida. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RR Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, azan maghrib dan juga lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 105.5 Flow 2 RRI Benalampung, teman terbaik kamu. Teman Flow 2, gak kerasa ya, udah 2 jam Flow dan juga Nala nemenin teman Flow 2 semuanya. Terima kasih buat teman Flow 2 yang udah dengerin kita. Dan juga terima kasih buat teman Flow 2 yang udah
1: titip request dan titip salam. Dan terakhir dari kita, let's device and express your willingness only with Flow 2 RRI Benalampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Dan saat lagi kita akan bergabung ke program 2 Jakarta. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, selamat mendengarkan.
2: It's time to sore ceria.
3: Yang eksklusif di

Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ 2. Yo yo yo, selamat sore teman Produ 2. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Produ 2 barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Produ 2. Dan malam hari ini seperti biasa teman Produ 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Produ 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Produ 2. Dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya. Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Oh, baik banget.
1: Apalagi lagi di sini.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro
1: 1. Yes.
0: Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Oh.
1: Yes.
0: Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih, atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: Sekarang.
0: Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insyaallah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.

0: baru.
1: Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
0: Iya, lumayan.
1: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serdin lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
0: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
1: Oh, daily gitu ya?
0: Iya, daily.
1: Oh, seminggu 4 kali fokus untuk gym.
0: Ikut kelas aja sih aku.
1: Oh.
0: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
1: Wow.
0: Habis gitu body pump.
1: Uh-huh.
0: Sama body combat.
1: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
0: rutin,
1: juga ya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel-padel mungkin? Belum ya?
0: Kita coba sih.
1: Oke,
0: kita
1: coba. Nyoba juga padel ya.
0: Sama suami.
1: Gimana, seru gak?
0: Seru banget, seru banget ya. Awalnya kayak susah ya, awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
1: Oh,
0: ya? Main padel juga ya?
1: Iya, kadang-kadang. Aku padel, tenis masih main.
0: Oke,
1: gitu.
0: Nice.
1: Perlu, awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar gitu kan.
0: Betul.
1: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
0: Seru loh.
1: Iya, lagi seru banget, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
0: Biasanya sih kalau aku lagi pengen, lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
1: Oh.
0: Kalau suami udah berangkat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
1: Oh ya?
0: Yeah?
1: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
0: Udah sepi.
1: Tapi itu jadi ini enggak, Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
0: Enggak juga, karena suami juga tahu prosesnya.
1: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
0: Iya.
1: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih, Kak?
0: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
1: Dari startnya kapan, Kak Satrina?
0: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
1: Oke. Okay.
0: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
1: Waktu COVID. Itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
0: Panjang sekali.
1: Panjang sekali.
0: Puluhan tahun
1: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak, gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
0: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
1: Oke.
0: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
1: Iya, benar.
0: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga. Sempat nggak nyanyi lama juga.
1: Iya.
0: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
1: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
0: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
1: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
0: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
1: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
0: Gatel sekali rasanya ya.
1: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
0: Iya.
1: Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
0: Yes.
1: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Oh, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda tuh kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan? Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak, betul kan Om? Maksudnya jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin ya. Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: Then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke. Okay.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, apa yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yes.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Yeah. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Lumayan
1: cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Okay. Gitu kan ya.
0: Okay.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh. Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetrend juga tuh.
1: Itu lagi trend banget.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, terus kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin ya Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Oh, menarik nih.
1: Menarik
0: siapa
1: sekali.
0: Dan kenapa?
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama, aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh, yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marijola.
1: Yes.
0: Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama.
0: Oh, okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, mari Jola
1: dari
0: Indonesia.
1: Bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di, okay, okay, okay. Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya. Dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato,
0: udah paling top tuh. Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce.
0: Beyonce.
1: Those days ya waktu itu. Aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Okay. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya. Zaman masih kaset VCD. Dong.
0: Oh kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer terus.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Nggak rusak ya. Iya, biar nggak bisa di-record itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke. Okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya, iya, iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Izin
0: bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? Ya, udah jengir-jengir. The one and only your beloved husband pastinya. Yeah.
1: Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu, halo.
1: Halo.
0: Teman-teman sama Batu.
1: Keluarga
0: Askan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, kayaknya gak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat, teman Brodie Weden, masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Brodie seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Dengerin,
1: jangan
0: di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Brodie. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Brodie FM seluruh Indonesia, teman Brodie. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, kalau gitu teman Brodie, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Brodie FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Brodie dari MLC sore hari ini. So, Elana Kirsandaru pamit. And please welcome Satrina.

RRI Bandar Lampung.

0: teman terbaik kamu.
1: Yes, teman berdua malam ini kamu ditemenin sama Haikal Fahri,
2: Adi Laila,
0: dan juga Caci Aulia di sini. Kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuman di
1: Movie Zone, Muron Movie Zone.

0: 105.5 Pro 2 Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hai,
2: teman Pro 2.
0: Ya. Masih barengan kita bertiga ya, teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di, udah bukan penghujung sih, ini emang udah ujung, udah di iya. September ya.
3: Iya.
0: Besok tuh udah
3: besok
0: mulai.
3: Udah memulai tanggal baru.
0: Iya, ya. Udah kayak apa baru gitu. Gimana hmm. nih?
2: Tapi pokoknya teman Pro 2 pasti enggak asing sih sama suara-suara kita yang menemani di
3: benar banget. Iya.
2: Karena pasti suara-suara kita yang mengisi Rabu malam kalian.
3: Iya,
0: benar banget. Jadi malam ini kita bakal ngapain aja nih?
2: Iya, seperti biasa di
3: seperti
2: Movie
3: biasa
2: Zone
3: dong.
2: Ya. Ada watchlist ya, kita bakal kasih rekomendasi film. Ada apa lagi, Kak?
3: Ada behind the scene di mana kita bakal cerita ini fun fact menarik di film-film yang bakal kita bahas. Dan terakhir ada
0: Off script. Jadi kita bakal ngeparodiin satu scenes yang mungkin menarik ya di film yang akan kita pilih nanti. Jadi buat kamu keep on tuning di Movie Zone. Move on,
3: Movie on.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Hai teman Pro 2, masih barengan kita bertiga.
2: Lagi-lagi masih barengan kita bertiga gitu. Apa kabar sih kalian? Gue mau nanya deh.
3: Jujur baik.
0: Baik.
3: Ini hari Rabu, ada apa ya di hari Rabu ini? Oh tadi.
0: Apa? Lu ada apa nih?
2: Gue mau lu orang live update.
3: Oke. Gue tadi.
2: Oke.
3: Tadi pagi kan kita orang dapat info nih dari PJ Matkul kalau kelas kita orang ini batal.
0: Oke.
3: Tapi rupanya PJ Matkul kita ini baru dapat pesan baru masuk nih dari dosen itu.
0: Oke.
3: Kalau kelas dia tetap ada.
0: Oh, jadi sebenarnya tetap kelas.
3: Iya.
0: Terus apa yang terjadi?
3: Akhirnya kita baru dikasih tahu sekitar 1 jam sebelum masuk kelas kalau kelasnya bakal tetap ada.
0: Oh.
3: Jadi kita tetap kayak aduh paling banget jujur.
0: Tapi lo tetap datang?
3: Gue tetap datang karena kebetulan rumah gue kan deket. Gue kesan deh sama yang jauh-jauh gitu kayak dari Panjang, Garuntang. Mereka kayaknya
2: gak relate ya lo jadi.
3: Iya gak relate.
2: Ya kalau yang jauh itu pusing sih kalau ada kejadian kayak lo tadi.
3: Dan kita mau tipsen juga nih gak bisa.
0: Oh,
3: karena kan kita orang mau presentasi begitu. Kalau lo sendiri gimana Lai?
0: Kalau gue hari ini gue gak ngampus, gue online.
3: Lagi-lagi begitu, wanita ya? Santai nih. Kok bisa
2: kok
3: sih
2: bisa
3: lo gak ngampus?
2: Kayak gitu, gue tuh jarang banget ngeliat dia kuliah.
0: Kurang ajar lo. Kan marah kan gue di sini. Hari ini tuh ya karena dosennya nyuruh online. Jadi kayak dia cuma ngasih tugas kumpul di kampus. Tapi kayak untuk apa gue cuman mengirimkan selembar tugas gue ke kampus jauh-jauh. Jadi kayak udah nanti aja gue kumpulin.
3: Enggak gosen?
0: Enggak. Okay. Karena udah itu jam keduanya juga online juga. Ya udah jadi gak usah gue datang ke jauh-jauh dari ujung ke ujung ya. Jadi gue tidur.
3: Okay.
0: I'm so happy.
3: Kalau Sasi?
2: Okay. Kalau gue sih sebenarnya tuh hari Rabu gue adalah hari terpadat, jadwal terpadat gue. Karena gue kuliah dari jam 7 sampai sore jam 5.
0: Okay.
2: Tapi hari ini itu gue kesiangan.
0: Bangun jam
2: jadi
0: berapa
2: gua
0: lo?
2: Jadi gue baru bangun sekitar
3: lo bisa bangun jam berapa nih buat perbandingan?
2: Biasanya gue bangun jam 5, rumah gue jauh.
0: Okay, terus
2: kayak rumah lu yang deket itu.
3: Oh, iya. Okay,
0: terus tadi lo kesiangan jam berapa nih lo bangun?
2: Jam 8 gue baru bangun.
0: Okay, ya bener kesiangan ya Kal?
3: Bener-bener kesiangan, udah aduh kacau.
2: Tapi tetap aja karena akal gue ini adalah akal wanita-wanita cerdas. Jadi gue tetap datang kampus.
0: Oh gak mandi ya lo?
2: Mandi. Gue tetap mandi biasa, tapi tahu gak cara gue gimana?
3: Apa? Gimana?
2: Tapi gue takut sih dosen. Ya udahlah ya.
0: Ayi,
2: kan gak tau.
0: Kriminal
3: kayak
0: ya.
3: Dia kayak cuman pakai deodoran, sikat gigi, cuci muka, abis berangkat.
2: Bukan masalah itu, gue nyampe di kampus tuh sekitar jam 9-an. Yang itu tuh dimana kelas gue udah mau hampir selesai. Tapi tas yang gue bawa itu gue taro di samping musola.
0: Aduh, melakukan hal kriminal di dekat musola.
2: Enggak dong, itu kan gue menitip tas doang. Jadi gue datang ke kelas itu seolah-olah gue datang dari toilet. Jadi
0: ternyata dosen lo mendengarkan siaran malam ini dan
3: kacau
0: nonton
3: nih,
0: live.
3: Kacau.
2: Ya kalau misalnya klarifikasi kayaknya

0: dikasih sekarang.
1: Udah nggak bisa, udah nggak bisa, udah nggak bisa.
2: Nggak bisa, udah telat deh.
1: Udah telat, udah telat.
0: Pokoknya gitulah hari ini lah ya. Pokoknya
2: iya.
0: Seru deh, banyak lah kita cerita hari ini.
2: Dan juga nih ya buat teman perdua nih yang biasa dari malam-malam kemarin tuh dengerin kita, dan biasanya mereka tuh denger nih biasanya siaran 5 orang, 4 orang. Kali ini cuma 3 orang.
0: Jadi sebenarnya dari Echa dulu kali ya. Jadi Echa Mariska tuh hari ini wisuda. Kongres ya Kak.
2: Kongres.
0: Kalau kamu dengerin ini, maaf ya enggak bisa datang gua hari.
2: So proud of you.
1: Keren.
2: Everywhere you at.
1: Wait.
0: Kalau yang satu lagi gimana?
2: Ayah Hana hari ini berhalangan hadir karena dia ada lagi rapat.
0: Lagi rapat ya, rapat Konfa Banse kalau nggak salah. Tuh kata Bang Yus, Kongres Echa.
2: Kongres.
0: Tuh Bang Yus.
2: We'll miss you.
0: We'll miss you. Dan ada kabar di mana kayaknya kita harus kasih tahu nggak sih?
1: Nanti aja terakhir aja.
0: Oh, terakhir aja. Okay,
2: terakhir aja nih. Biar surprise nih buat teman perdua.
0: Ya, oke, ini surprise ya teman perdua. Jadi kalau kalian mau tahu nih apa yang mau kita omongin di akhir-akhir nih, kita bakal cerita pasti ya.
1: Iya banget. Iya. Jadi buat kamu yang penasaran nih teman perdua, keep on tuning di Produer Bandar Lampung.

0: Elsa.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu
3: gak? Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: 105 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Paypon dari Maroon 5 menjadi lagu pembuka di segmen kali ini ya, teman Pro 2. Karena kita bakal masuk ke segmen yang enggak kalah menarik nih. Kita bakal menarik masuk banget ke segmen Watchlist. Teman Pro 2 masih barengan kita. Kali ini kita kan kita tadi udah ngomongin kalau kita udah masuk ke segmen watchlist. Yes. Jadi kita jadi punya
1: ini, kita saatnya akan merekomendasikan film nih ke teman Pro 2. Gua mau kalian satu-satu kasih rekomendasi ya.
2: Oke, okay, mau dari Laila.
1: Dari lu lo. Coba dari siapa dulu?
0: Dari siapa? Dari gua.
1: Ya, cap cip cup coba. Cap cip cup kembang kucup.
0: Ya emang udah mengarah ke gua kan sebenarnya.
1: Yang mau di cup. Ade Laila. Yuk yuk yuk yuk.
0: Jadi rekomendasi dari gua untuk hari ini tuh ada film Other Mommy.
1: Oke, apa tuh?
0: Jadi kayak film ya. Jadi film itu apa namanya bakal tayang bulan ini dan ini tuh menceritakan tentang apanya? Mengisahkan tentang si Bella ya, seorang anak umur 8 tahun yang tumbuh di tengah kondisi keluarga yang gak baik-baik aja.
1: Oke. Si Bella ini tumbuh di keluarga yang gak baik-baik aja. Kenapa tuh dia gak baik-baik aja keluarganya itu?
0: Ya karena masalah pernikahan kedua orang tuanya lah. Ya kalau mau tahu nanti ya nonton aja gitu kan.
2: Jadi intinya kayak masalah nyaris broken home gitu ya.
0: Iya, tapi selain itu tuh Bella ini nyadari gitu loh, kayak menyadari ada kehadiran sosok-sosok lain gitu di dalam rumahnya.
1: Sosok lain? Sosoknya itu manusia kah atau apa maksud gua? Sosok apa?
0: Menyerupai manusia. Menyerupai ya ibunya kan, karena nama judulnya kan Other Mommy gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu nih ceritanya gimana, itu bisa banget nonton ya, karena gua enggak mau spoiler banyak. Karena ini film bakal tayang bulan depan, bulan Oktober. Jadi awal Oktober malah kayaknya, tanggal 10 ya.
2: Jadi kayaknya
0: 10,
2: pas ya banget ya untuk yang buat bulan
0: Halloween. Iya, benar banget. Jadi kayak kalau kamu mau kalau kamu penasaran, kamu bisa banget nonton nih film. Karena ini tuh kan gue sempet nonton ininya kan, apa? Thrillernya kan, dikit. Itu seru banget. Jadi kayak horror movie gitu loh.
2: Oh, jadi genrenya horror.
1: Oh, ini
2: ya?
1: Genrenya horror, jadi
0: supernatural suka gitu.
1: Supernatural, nah, super deh udah.
0: Supernatural.
2: Oh, iya, pokoknya. Kalian Other Mommy ini munculan dari mana sih?
0: Apa aja?
2: Other Mommy.
1: Kalau dari perspektif gue ya, kayaknya karena ini beda apa? Oke, ini sudut pandang gue aja mungkin ya. Ya serius dulu ya, Okay. Sudut pandang gue ini, gue merasa mungkin karena dia ada nyaris broken home itu, jadi Other Mommy yang dimaksud itu kayak khayalan di otak dia, ngerti nggak sih lu?
2: Kalau
1: dari gue ya,
0: ya mungkin ya.
1: Kalau dari gue sih, gue belum nonton juga kan, karena mau tayang ya.
0: Iya, jadi kayak daripada menerawang-nerawang gimana ceritanya ya.
1: Penasaran
0: jadi,
1: tambah ya kan?
0: Ya, teman Pro 2 bisa banget nonton langsung ke bioskop terdekat kalian ya. Ini film sangat direkomendasikan. Gue penasaran direkomendasikan sih. Next ada film apa nih?
2: Nextnya ada film Gak Ada Matinya. Nah, film ini tuh ya karya komedi gelap produksi MD Pictures yang mengangkat persoalan keluarga serta tekanan ekonomi.
0: Oke. Yeah. Jadi ini sebenarnya ada komedinya juga.
2: Iya, komedi gelap gitu. Jadi kayak dark jokes gak sih jatuhnya?
1: Komedi gelap. Di bahasa Inggrisin iya, sama dia.
0: Di bahasa Inggrisin jadi dark jokes.
2: Ya, masuk tadi kan nih. Ya.
0: Oke,
2: okay, komedi. Nah, perakinan juga tuh melibatkan Muhadli Alko sebagai produser kreatif yang turut ngawalin pengembangan ceritanya. Nah, kisah ini ngikutin Binsar, seorang pria yang kesulitan membayar cicilan rumah setelah dia ini dipecat dari kantornya. Jadi Binsar yang dimaksud ini nama orang ya, bukan suatu instansi ya.
0: Aduh, gue teringat sesuatu.
2: Ya, karena tadi pas di belakang R, Sasi ngirainya nama orang nih.
0: Iya, lanjut.
2: Nah, dalam situasi terdesakin itu, ia nih kepincut gitu buat memanfaatin kabar kematian ayahnya demi cairin klaim asuransi untuk nutupin utang.
0: Oke.
2: Nah, tapi nih ya, rencana itu nggak berjalan mulus karena sang ayah ini ternyata cuman mengalami mati suri dan kembali sadar.
0: Oh, jadi harapan dia harapan dia punah ya.
2: Iya, jadi di situ letak dari jokesnya.
0: Oke, boleh boleh. Nah,
1: tadi antara dia sebenarnya sedih, tapi ada kayak seneng ya. Seneng. Bukan seneng juga sih, kayak lega gitu ya. Oh, kayaknya masalah gue bisa terselesaikan dengan ini. Tiba-tiba ada lagi plot twist lain gitu ya.
2: Gagal tuh nutupin utang.
0: Tapi kayaknya seru sih nih film.
2: Iya, pasti lucu nih.
1: Lucu itu kan.
2: Nah, peristiwa itu jadinya nimbulin banyak konflik dan ada sentuhan drama keluarganya gitu.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau Sasi apa nih sih?
1: Kalau gue Money Heist nih.
0: Oke.
1: Rekomendasi dari gue. Jadi
0: apa
1: ini
0: nih? Tentang apa nih?
1: Series ya, beda.
2: Series.
1: Series. Iya, series. Oke. Series nih. Pokoknya ini bakal tayang di tanggal 15. Udah tayang, Deng.
2: Oh, udah tayang.
1: Udah tayang.
2: Ini season barunya ya?
1: Ini season barunya, iya. Okay.
0: Jadi menceritakan apa nih si Money Heist ini?
1: Ini tuh kayak series asal Spanyol yang punya cerita tentang sekelompok perampok yang melakukan aksi besar.
0: Lanjut.
1: Dengan target Royal Mint of Spain.
0: Oke. Okay. Oh, jadi mereka ini ngapain?
1: Mereka ini bukan sekedar masuk, ngambil uang, tapi, terus kabur. Tapi ada rencana yang jauh lebih rumit dibalik semuanya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Di dalamnya juga, di dalam karakter film ini, ada yang namanya, ada nama samaran kayak, nama samaran kota kayak Tokyo, Berlin, Nairobi, Rio, dan Denver.
0: Oh, jadi kayak kalau kan mereka itu kan merencanakan sesuatu gitu kan. Terus berarti manggil temennya kayak
1: New Tokyo, York gitu. Tokyo gitu. Kalau misalnya itu di Indonesia ya, kayaknya tuh bakal itu deh ya kan.
2: Depok kayak Bandung.
1: Pahoman gitu
0: itu
1: misalnya.
0: Itu kalau di Lampung.
2: Ya itu Mas Asi ya, Pahoman ya sih.
1: Pokoknya kayaknya itu seru banget untuk kalian tonton ulang sih, rewatch sih.
0: Iya, jadi kayak tiga film ini ya seru-seru. Kalau teman pro 2 nih bakal nonton film yang mana nih gitu kan.
2: Tuh teman pro 2 ada sendiri nih rekomendasi yang mau dikasih kita, boleh banget.
1: Karena ada yang komen juga nih di TikTok kita, katanya dari rekomendasi dari pendengar dong gitu.
0: Boleh banget.
1: Kalian kasih tahu aja ke kita, nanti kita ceritain ke teman pro 2 juga, siapa tahu bisa jadi cerita bisa jadi tontonan menang yang kita. Bakal mereka tonton.
0: Jadi kalau misalnya teman pro 2 punya rekomendasi film yang mau di apa kita kasih tahu gitu kan ke teman pro 2 yang lain, bisa banget ke WhatsApp kita ya di 0811-7208-925 atau di
2: Instagram kita @pro2bdl atau broadcaster academy.pro2.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia ajang ASEAN Games 2026. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Maderita Kusuma Dewi berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Prestasi ini sekaligus membantu kontingen merah putih mengamankan target 4 medali emas di ASEAN Games 2026. Medali emas dari Desak menjadi tambahan penting bagi Indonesia dalam persaingan perolehan medali. Perjuangan atlet-atlet Indonesia pun masih terus berlanjut di berbagai cabang olahraga untuk menambah koleksi medali bagi merah putih. Jadi kita nantikan terus teman Pro 2 kabar dan prestasi selanjutnya dari kontingen Indonesia di ASEAN Games 2026. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Ade Laila. Info lain bisa kamu akses di rri.co.id atau melalui RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
3: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: 90,5 Prodo Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini Abadi dari Perunggu, teman Pro 2. Dari Senin ke Gambir gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kalian capek gitu kan, kita bakal masuk nih ke segmen apa nih? Behind the scene. Ya, teman Pro 2 masih sama kita bertiga.
1: Haikal berhenti ketawa deh, lo ngomong kak.
0: Iya, lo ngomong kak.
2: Gue tadi telinga gue kayak langsung diterjang sama
0: diterjang suara sama apa? Oh gitu ya, saking terlalu volumenya. Oke, gue akan kayak gini nih kayaknya. Apa? Nih, gue akan
1: kurang mundur.
2: Kurang jauh.
0: Ya, udah deh, gue pulang ya. Okay. Ya, baper.
2: Saya sih ngomong dari rumah aja kedengeran lo sampai sini.
0: Iya ya, oke. Gue akan menurunkan volume gue.
2: Oke.
0: Oke, tadi kan kita udah kasih
2: kita kasih challenge dia ya. Dia kalau suara yang enggak ngebus nih dia headphone gua, kita kasih
0: apa? Oke. Okay. Ya?
1: Kok enggak ada suara kalian sih di ini? Gua cuma ngomong kalau
2: A B C D E F.
1: Udah.
0: Lu mau ngasih gua challenge.
1: Benar banget. Jadi kita bakal ngebahas behind the scene. Enggak ada matinya.
2: Kacau ya bridging-nya.
0: Ya udahlah. Yang penting mencoba. Benar kan? Jadi apa nih behind the scene dari film Gak Ada Matinya nih?
1: Jadi ya, satu fakta menarik nih.
2: Boleh
1: ya.
2: Spill dong.
1: Jadi ini tuh debutnya Mukhadi Anco jadi produser di film ini. Jadi ini kayak debut dia gitu. Apalagi nih fakta menariknya.
0: Dan ini juga ya. Film ini ternyata diproduksi sama MD Pictures.
1: Oke.
0: Okay. Jadi emang terkenal ya MD Pictures itu tapi produk. Kisahnya yang tadi kita udah bilang kan, udah di-spill juga sama Aikal tadi ya, udah di-spill. Namanya Binsar, jadi seorang pria yang kesulitan membayar cicilan rumah setelah kehilangan pekerjaan tetapnya. Tapi di dalam situasi lagi kedesak kayak gitu, ia tergoda nih memanfaatkan kabar kematian ayahnya demi mencairkan klaim asuransi.
2: Nah, secara film ini juga itu ditulis sama Rido Brado dengan pendekatan cerita yang memadukan satir gitu.
0: Satir
2: sosial dan dinamika keluarga urban. Nah, selain itu juga penyutradaranya dipercaya ke Etin Cesar yang menerjemahkan naskah menjadi sajian visual yang ritmis dan komunikatif.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Peran Binsar ini sendiri juga dibawain sama Oki Rengga nih. Oki Rengga.
1: Siapa sih ya enggak kenal Oki Rengga gitu ya?
0: Artis loh. Siapa sih yang enggak kenal?
2: Aku lupa dikit. Oki Rengga tuh yang meranin film apa?
0: Yang meranin ini Gak Ada Matinya.
1: Oh, iya benar.
0: Benar kan? Yang Gak Ada Matinya.
2: Boleh nanti gue search deh. Langsung gue search
1: nih abis ini. Nah, selain si Oki ya, film ini juga turut menampilkan Mika Tambayong. Siapa sih yang gak
0: kenal? Siapa sih yang gak
1: Tambayong?
0: Yang 11-12 sama gue itu.
1: Aduh, berlebihan.
2: Jauh nih, kejauhan nih.
1: Jadi selain ada Mika Tambayong, ada Loloks, ada Fedi Nuril, serta Yosi Sudarso gitu. Kayak pemain-pemainnya ini nih ya orang-orang apa terkenal gitu ya.
0: Artis-artis
1: dan
0: yang sering ya.
1: Ini tuh genrenya tuh komedi sama apa?
0: Drama komedi.
2: Bukan komedi gelap.
1: Komedi gelap gitu kan. Okay, yeah. Jadi kayak film ini tuh ya mencoba menawarkan warna yang berbeda dari perfilman Indonesia sebelumnya karena tuh ya belum ada nggak sih?
0: Iya karena bernuansa gelap, komedi gelap itu jujur. jujur gue baru dengar.
1: Jokesnya malam ini komedi gelap ya.
0: Komedi gelap itu jujur gue baru dengar. Karena kan biasanya ada drama komedi, ada drama percintaan, ada drama horor kan. Ini drama gelap.
2: Komedi gelap
0: tuh. Yeah. Tuh beda kan dari film-film pada umumnya lah ya.
2: Nah, kebetulan juga ya beberapa minggu yang lalu gitu kalau enggak salah. Sempat lewat di sosial media gue tuh kalau waktu itu Ferdi Nuril dia pakai celak waktu itu VYV.
0: Oh,
2: kayak menarik nih kapan gitu kan ya aktor pria pakai celak gitu. Kayaknya jarang kan ya. Dan itu tuh munculnya di peluncuran poster dan trailer film layar lebar itu. Begitu.
1: Oh,
0: Jadi itu salah satu cara film ini menarik penonton ya, dengan celak itu tadi ya.
1: Soalnya Haikal ini juga udah tertarik nih kayaknya.
0: Gara-gara celak itu.
2: Gak cocok di lu ya.
0: Oh celak ya kan, gak cocok di lu. Ada apa?
2: Emang kalian ngomongin apa tadi?
1: Celak. Gue film ya sih.
2: Oh film. Oh lo ngomongin film. Gue kira ngomongin celak ya tadi.
0: Oke. Ya udah kayaknya kita hari ini pokoknya kayak miskom.
1: Tahu ah. Emang kayaknya udah gak ada chemistry lagi ya kali ya kayaknya ya. Kalau gue sama Haikal sih masih ada ya kali ya. Kita udah ketawa-tawa tadi.
0: Ya.
2: Yang satu itu ketawanya sama Mik.
1: Iya sih kayaknya ya.
2: Dia jadi diam, jangan gitu kasihan.
0: Oke, okay, udah deh gue diam. Jangan deh, nanti sepi nih.
1: Gak boleh diam.
0: Pokoknya tadi behind the scene dari film
1: Gak ada matinya. Jadi film ini ya cukup menarik ya teman Pro 2 karena menggabungkan dua genre gitu kan.
0: Dan tadi bakal tayang kapan tadi? 5 November
1: gitu. Jadi kayak kamu masih punya waktu banyak untuk kumpulin uang nih kalau kamu mau nonton filmnya.
0: 5 November. Hari karena, apa sih itu 5 November?
2: 5 November itu adalah hari di mana hari hari Kamis.
0: November. Kamis.
1: Oke.
0: Jadi Kamis malam Jumat tuh bisa.
1: Cocok tuh kan.
0: Kamis malam
1: Jumat. Gak ada mati.
0: Iya. Cocok banget.
2: Tapi kayaknya kalau buat ide yang ngedate cocok gitu ya.
0: Cocok sih kayaknya.
2: Biar sambil ketawa gitu loh.
0: Iya, kayak misalnya cinta kita gak ada matinya gitu.
1: Boleh. Jadi kalau teman Pro 2 punya apa?
2: Kenalan.
0: Punya
1: apa? Punya cerita lain, rekomendasi lain, bisa banget kirim ke kita ya, di WhatsApp
0: atau,
1: kita.
0: Atau pengen juga cerita kayak, Kak aku kayaknya mau ngajak ini deh untuk nonton Gak Ada Matinya ini nanti gitu.
1: Boleh banget. Atau kamu ada rekomendasi film lain gitu yang mau kita bahas di sini juga bisa banget ke WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di
0: Instagram kita di @pro2bdl.
2: Kita tunggu.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Masih barengan kita bertiga, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngasih kamu watchlist, terus tuh tadi udah ngasih
1: behind the scene-nya juga. Scene.
0: Terus tuh kita bakal masuk nih teman Pro 2 ya ke
1: segmen
0: yang gak kalah
1: serunya, ya pasti.
2: Selalu ditunggu-tunggu pendengar Movie Zone.
0: Benar banget. Kita bakal masuk ke mana? Tapi nanti dulu, sabar.
1: Sabar.
2: Benar.
1: Tapi tunggu dulu.
0: Sabar.
1: Kita bakal masuk ke
0: segmen
2: Off Script.
0: Ya, teman Pro 2.
1: Akhirnya masuk ke segmen off script ya. Tapi ya, belum action, banget. Sabar dulu ya. Belum action ya kita teman Pro 2 ya.
0: kita kasih tahu dulu dong, kita ini mau ngenalin lagu apa?
1: Film
2: okay,
1: apa?
2: Oke, jadi kita mau parodiin Money film Money Heist.
1: Edisinya kantong kering nih katanya nih.
2: Iya nih. Kantong kering nih.
1: Karakternya ada yang jadi profesor, ada yang dari Jakarta, ada yang jadi Depok.
2: Dan cuma berdua.
1: Ya udah kita pilih-pilihan berarti.
2: Gua,
1: siapa yang jadi ini?
2: Mau jadi Jakarta deh.
1: Hah?
0: Gua mau jadi yang terakhir.
2: Gua mau jadi Jakarta.
1: Ya udah gua profesor ya berarti.
2: Gua Jaksel. Kan
1: ke Jakarta cewek, Kal.
2: Oh.
1: Jakarta cewek.
2: Yaudah,
1: Jakarta Laila ya.
2: Yaudah deh,
1: Jakarta Laila, profesor.
0: Gua kan bintang yang terakhir.
1: Yaudah, pokoknya Jakarta Laila, profesor gua, Depok.
2: Gue.
1: Haikal ya. Mau diulang lagi enggak?
0: Enggak usah.
1: Langsung aja kayak 3 2 1 gitu ya, mungkin ya. 3 2 1 action.
0: Anggota perempuan. Salah. Ya, 1 2 3. Kami dikurung, dikepung. Di luar ratusan polisi sudah bersiap dengan senjata laras panjang. Di dalam mental kami mulai terguncang. Semua ini karena satu pria yang kami sebut profesor.
1: Jakarta, Depok. Bagaimana situasi di depan pintu gerbang toko kelontong ini? Apakah barikade kalian cukup kuat untuk menahan serbuan polisi?
3: Aman, Prof. Pintu gerbang utama sudah saya gembok pakai gembok pagar rumah. Saya ganjel pakai jemuran baju sama 2 galon kosong.
1: Bagus, Depok. Tetap waspada ya. Bagaimana dengan Sandra? Apakah dia korporatif? Hah? Jakarta. Kamu tidur, Jakarta.
0: Sandera apanya, Prof? Ini si mbak penjaga tokonya malah rebahan sambil main HP, main TikTok. Dia bilang dia gak peduli kita Sandera. Yang penting gajinya cair akhir bulan.
1: Tenang, Jakarta. Jangan terpancing emosi. Ingat rencana utama kita. Kita di sini bukan demi uang kertas ya, tapi demi aset paling berharga abad ini. 3 dus cabai rawit merah dan 5 liter minyak goreng.
3: Betul, Pro. Yesus. Istri saya sudah 3 minggu masuk. Istri saya sudah 3 minggu masuk tanpa cabai. Rumah tangga kami diambang kehancuran kalau misi ini gagal.
1: Jakarta,
0: bukan, Prof. Mereka bawa toa sambil teriak. Yang namanya profesor dicari kurir paket COD di depan, totalnya 150.000.
3: Waduh, Prof. Bayar, Prof. Nanti kita diviralin masuk akun gosip nih. Kalau nggak bayar COD, malu saya sama tetangga.
1: Astaga, ini di luar simulasi saya. Uang kas kita tinggal 10.000 rupiah nih. Jakarta, jalankan rencana penyelamatan diri terakhir. Rencana C.
0: Siap, Prof. Depok, cepet lepas baju merah lu. Ganti pakai kaos oblong. Terus ini bawa ember sama kain lap.
1: Depok!
3: Oh iya, kita mau ngapain? Kita mau ngapain, Jakarta? Mau bikin bom asap pakai air sabun?
1: Depok! Jakarta!
0: Bukan, Depok. Kita pura-pura jadi tukang bersih-bersih kaca gudang biar bisa kabur lewat depan. Profesor, ayo ikut!
1: Kalian duluan saja deh. Saya mau pura-pura jadi kurir paketnya biar bisa lolos. Semoga keberuntungan ada di pihak kita. Bila show!
2: Ya udah enggak sih, Lai? Lai, udah Lai.
1: Udah enggak sih? Ya apa lah?
2: Ini kayaknya udah pasti kacau nih ya.
0: Kacau ya? Kacau.
1: Mana nih tadi kita tuh kayak keluar dari ini tahu karakter kita.
2: Ya, gara-gara suara itu tuh enggak expect gua tiba-tiba muncul suara ketawa.
1: Ngak gitu kan. Harusnya ditambah lagi suara-suara.
2: Keras banget tuh.
1: Maak gitu.
2: Ngalahin backsound tuh suaranya.
1: Pokoknya itulah tadi ya, kita udah seru-seruan ya. Entahlah. Ya. Pokoknya entahlah ini teman Pro 2 dengernya kayak apa sih ini bertiga gitu ya.
0: Rings gitu kan. Range.
2: We are sorry.
1: Ya, we're sorry. Kita karena kita lagi belajar jadi artis ya.
2: Iya, lagi guys. Jadi artis dan aktor.
1: Siapa tahu kita bisa jadi artis besok, kan?
2: Mimpi gak sih, Si?
0: Kenapa sih?
2: Ketinggian mimpi lu.
0: Ya, gak apa-apa lah. Kita mimpi dulu aja.
2: Ah, biasaan deh mimpi nih. Pantesan gak pernah tercapai semua nih.
1: Enggak, ada yang tercapai.
2: Yang mana tuh?
1: Yang bisa jadi pacar gua.
0: Udah ngelantur.
2: Ngelantur tuh.

kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia perfilman. Film Spider-Man Brand New Day akan mendapatkan perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan baru. Rencana tersebut telah dikonfirmasi Variety meski detail mengenai adegan tambahan dan tanggal perilisan ulang masih belum diumumkan. Brand New Day juga berada di atas Avatar The Way of Water and Titanic. Pada 16 September, Brand New Day melampaui Star Wars The Force Awakens sebagai film dengan pendapatan domestik tertinggi sepanjang masa. Target berikutnya adalah menjadi film pertama yang menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat hanya dari box office domestik. Saat ini, Brand New Day telah mengumpulkan 956 juta dolar atau setara 17 triliun di Amerika Utara. Sekian flash info dari Haikal Fahri. Untuk informasi selanjutnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: sama budaya salam kebajikan, tapi pun ya pun
1: penyiarnya sama sekali nggak sadar abis ini back sound
0: di mention banget tuh.
1: Lo tau gue tadi lagi ngeliatin rambut gue, tiba-tiba kok back sound.
0: Gue langsung langsung kayak gitu.
2: Lagi sini woi nih ya. Jadi kita bakal ngapain nih?
0: Tadi kan kita udah ngomongin rekomendasi film, udah nyampein behind the scene juga, udah parodiin juga ya, udah jadi artis dalam beberapa menit ya.
1: Artis gagal tuh, bisa dibilang.
0: Walaupun kalau ada produser di depan kita ngelihat kita parodi tadi kayaknya skip gitu langsung skip, kalau skip lagi kayaknya Dek itu pintu keluar di sebelah sana gitu ya.
2: Yuk keluar langsung gitu.
0: Oke, tadi kan kita di awal kan udah sempat gue spill tuh ya.
2: Ada info menarik. Kayak parah Kal, katanya ini info menarik Kal.
1: Apanya tuh info menarik tuh?
0: Enggak menarik dong info ini. Tadi kan di awal udah gue spill tuh, kita bakal ngasih tahu sesuatu.
1: Iya. Yeah.
0: Karena apa coba? Jeng jeng jeng.
2: Karena gue dan Haikal
0: dan juga
1: Sasi. Emang Sasi kita anggap ya?
2: Enggak deh kayaknya.
1: Enggak usah.
0: Kaeca, Ayah.
1: Enggak ada yang menolongin kamu.
0: Di saat kayak gini gue kangen mereka.
2: Allah minta tolong sama yang gak datang. Sekarang gak akan bantu lo.
0: Jadi kita kemarin udah kayak apa ya, switch program gitu ya.
1: Iya.
0: Pergantian, karena kan udah mau bulan Oktober juga kan teman Pro 2. Jadi
1: Kita rolling
0: guys. Kita akan dada-dada sama suaranya Adelaila dan
2: Haikal. Parah, gak inget, gile.
1: Iya, emang.
0: Gue tadinya mau nyebutin Ayah dulu loh.
2: Ya, kan? Alanggal, lo mikir kan itu nama Haikal Ayah, dulu.
1: Ayah, alasan kan.
0: Enggak, gue tuh gak liat dia kanin rambutnya itu loh. Gue jadi kayak salah fokus gitu. Oke. Balik alasan. Lagi ya. Balik lagi, tapi tetap aja. Suara mereka tetap ada kok teman Pro 2, tapi nggak nemenin Rabu malam kalian ya kan?
1: Iya, karena kita pindah program. Kalau sendiri pindah ke program apa sih?
0: Gue tetap di sini karena gue adalah movie zone garis keras.
1: Congratulations.
2: Selamat atas pencapaian Anda.
1: Iya.
2: Semoga. Ya udahlah, biarin aja ya.
0: Pokoknya yang tetap di movie zone itu ada gua, iya stay di movie zone ada gua sama Echa guys.
2: Ya kalau gua sih rahasia, tunggu aja gua.
0: Kalau kalian di mana? Enggak mau spill pindahnya.
2: Enggak mau. Coming soon.
0: Harinya enggak
2: mau. Soalnya gua dan Haikal bakal buat poster sendiri ya Kal ya.
0: Buat poster sendiri?
2: Iya, kayak kita orang bakal nempelin di jalan-jalan.
0: Agak heboh.
1: Di depan, ya, di jalan Gatot Subroto nih kita bakal tampilin banner kita. Kita tampil di program mana?
2: Iya banget. Ya. Jadi kayak kalau kamu penasaran ya, kamu tunggu aja tuh banner buatan Haikal.
1: Enggak ya guys, ya bercanda
0: ya. Ntar ditunggu beneran loh sama
2: kan,
0: mereka.
2: Gitu kan. Apalagi?
1: Oh iya, ini udah ada beberapa nih rekomendasian nih dari teman Pro 2 yang udah masuk ke Instagram dan juga WhatsApp kita.
2: Kita tadi katanya ada yang ngerekomendasiin, Kak wajib banget nonton Harry Potter gitu kan.
0: Wow, yang berpart-part itu ya.
2: Soalnya kata dia kayak itu apa namanya? Comfort. Tontonan banget. Gua kalau lagi bingung nonton, gua pasti nontonnya Harry Potter gitu.
1: Maksud gua tuh pemeran utama dikejar-kejaran abis sama ular tuh apa yang comfort ya?
2: ya mungkin
0: itu kan kalau orang yang ya suka kan berimajinasi tuh itu comfort filmnya loh pasti.
2: Iya.
0: Apalagi otak yang kayak gua itu cocok banget.
1: Otak lo bagus.
2: Oh, berarti lo nih penonton setia.
0: Gua sebenarnya setia banget sama Harry Potter dulu.
2: Oke, kita tanya jawab ya. Kita tanya jawab.
0: Okay. Tapi saking banyaknya part-partnya itu, gua lupa.
2: Lupa atau lo gak mau mengingat?
0: Gue lupa, ya biasa lah menjelang 20 tahun lo.
1: Ini dia pertanyaan simple nih buat Sasi.
0: Apa sih ini?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Ya, dia ngecek HP dong. Nanya siapa nih?
0: Ini gue bales chat. Gue sambil multitasking nih.
1: Oke, siapa saksi mata ketika Profesor Snape membunuh Dumbledore?
0: Ketika Profesor apa?
1: Profesor Snape.
2: Searching. Ay searching, dah lah males.
1: Profesor Snape apa Malfoy ya?
0: Lari, lu aja lupa. Dumbledore antara dua itu deh. Yang itu
2: Dumbledore.
1: Oh enggak. Profesor Snape ya, Profesor Snape. Ih, dia lama banget ya searchingnya.
0: Enggak, ini maaf ya, gue kan sambilan ya ini.
2: Alasan malas ah.
0: Ah?
2: Alasan.
0: Aduh, nggak terjawab nih kayak.
1: Ya, bukan penonton sejati nih dia nih.
0: Gue kita mau jujur-jujuran aja apa di sini teman-teman.
1: Jangan deh, jangan. Oke, selanjutnya gue ya. Ini udah ada yang masuk nih dari WhatsApp kita 08237456 sekian.
0: Jujur, kebiasaan. Gue tadi mau lompat gitu loh, jujur tadi.
1: Kaget sih gue nih, jangan sampai teman Prodo juga kaget.
0: Gue udah kayak gini kira-kira tadi. Delilah.
1: Tingkan nih anak nih.
2: Ya apa-apa kal, dia rekomendasiin film apa nih?
1: Jadi ini dia rekomendasiin series The Crown. Jadi dia bilang nih series The Crown ini tuh series tentang keluarga kerajaan gitu. Dan dia nih suka gitu loh, karena kan series ini tuh bercerita tentang sejarah gitu. Dan dia juga selain sama sisi sejarahnya, dia suka sama, bentar, lagi loading.
0: Sama
1: dia suka sama glamorousnya gitu, glamor-glamornya.
0: Okay.
1: Kan kayak kita tahu selama
0: masa-masa
1: awal pemerintahan Ratu Elizabeth II ini kan pakaiannya kan yang hedon-hedon gitu ya, berkilau, shiny, sparkly. Nah itu dia suka nih dari sisi desainnya juga.
0: Iya, kayaknya itu wajib banget kita tonton ya teman Pro 2. Itu iya, masuk watchlist kamu ya teman Pro 2.
1: Boleh tuh, boleh. Abis itu sasian.

0: dari Budi Doremi menjadi lagu terakhir dari kita nih di malam ini Teman Pro 2. Makasih untuk Teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari jam 8 tadi, udah nemenin kita, nonton live kita, terus tuh kirim-kirim pesan ke kita, apa namanya,
1: udah rekomendasiin film-film yang kalian suka. Dan juga nih terakhir dari kita, Let's Divide Share and Express Our Willingness, Only for the Area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gua Haikal Fahri,
0: gua Syasya Ulia,
1: dan juga Adelaila. Sign out.
0: Bye bye.

0: tersatu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
7: 92,5 FM.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. Sembilan 2,5 FM, Radio RRI, Bandung, Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kerjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: cirengnya, cirengnya anget anget ini dibeli dibeli yo cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak dibeli dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mbak mampir mbak sini mbak dipilih mbak ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis.
3: Ini tuh acara UMKM Nay, UMKMnya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang bang mau dong bang es panasnya satu.
4: Kedua RRI Bandar Lampung.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 1 di bulan Oktober tahun 2026. Dari studio saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di darat tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
3: Oh.
2: Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kajian Pagi bersama Ustaz Hanan Ataki dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW

wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong.

0: dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya, ini kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapat?

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia

0: kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Wala nabluwannakum bisyai. Dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini masih sarang. Kota ini tak ada dosa. Kota ini sarang. Aku bertanya, tanjung saya kejam-kejam.
1: Kumpulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

0: 92,5 Podua RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Podua, pagi ini kamu ditemani oleh gue, Vito Kebakau, dan juga
1: ada Ibu Fani, teman Podua. Selamat pagi buat kamu semua yang dengerin kita di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Radio Digital. Kita temenin kamu di mana?
0: Kita temenin kamu di Sepadan.
1: Selamat pagi teman Podua.

0: Selamat pagi teman peraduan, nemenin kamu di 92,5 FM pada pagi hari ini. Good morning.
1: Pagi hari ini teman peraduan, kita ada beberapa informasi. Di antaranya, BPOM bongkar gudang produksi ilegal di Tangerang. Kemudian
0: ada kabar juga teman peraduan bahwa Polsek Bukit Kemuning ini ungkap kasus penganiayaan. Satu pelaku diamankan. Kabar lagi apa nih?
1: Lalu ada dari kabar Waikambas, gajah dan burung menjadi ikon Waikambas dilirik wisatawan mancanegara.
0: Oke, pokoknya semuanya bakal kita kasih buat kamu teman peradua di Spada pagi hari ini.
2: Spada, selamat pagi teman peradua.
3: Spada, selamat pagi teman peradua.
1: Halo teman peradua, gimana nih kabar paginya? Kali ini kamu ditemani gue, Fitra, dan juga
0: ada gue, Yema Pani, teman peradua yang hari ini mau ngasih banyak lagu, ngasih banyak informasi, ngasih semangat buat kamu, ngasih apa lagi ya?
1: Ngasih semangat dan juga di pagi Kamis yang cerah ini. Betul. Kita mau ngucapin selamat yang mau upacara ya.
0: Betul, okay,
1: dan
0: banget.
1: Juga jangan lupa bendera merah putihnya setengah tiang ya teman-teman hari ini.
0: Setengah tiang gak dong? Ini kan hari kesaktian Pancasila.
1: Iya betul.
0: Jadi full ya kan.
1: Oke.
0: Jadi teman produk pokoknya hari ini tanggal 1 Oktober ini gue cek dulu ya kesaktian apa lahir gue. Karena kadang gue suka lupa. Lu termasuk yang apal banget atau yang kadang kan harus
1: gue sih apalnya kemarin ya. Kemarin itu mempunyai gerakan kalau kemarin.
0: Oke, okay, jadi teman pro 2 ya, ini peringatan hari kesaktian Pancasila. Betul. Gitu ya. Jadi hari ini tanggal 1 Oktober kita juga mungkin ada beberapa kamu yang upacara.
1: Iya, upacara untuk memperingati hari ini
0: Hari kesaktian Pancasila
1: dan juga disambut dengan matahari yang cukup cerah ya.
0: Betul.
1: Bisa dilihat dari box siaran ini, wah.
0: Nanti kita juga kasih informasi deh ya terkait dengan hari kesaktian Pancasila. Mungkin ada teman produa yang belum paham
1: apa itu
0: ya
1: hari kesaktian Pancasila dan gimana cara mempengatinya. Okay.
0: Pokoknya buat kamu semangat, banyak banget informasi dan juga seruannya hari ini. Biar kamu tambah semangat lagi, nih lagu yang udah disiapin ya. Ini lagu miliknya It's My Time ya. Waktunya lo nih buat bangun, buat mandi, buat beres. Pokoknya pagi ini siap-siap dengerin kita berdua.

pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: 92,5 Pre2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pre2. Hari ini mau melompat lebih tinggi kemana, Din? Fitra.
1: Betul sekali, mau melompat lebih tinggi dan menggapai mimpi.
0: Betul
1: tentunya
0: banget.
1: Teman Pre2 di pagi
0: anak
1: hari
0: muda,
1: ini.
0: Anak muda gak boleh malas-malas ya kan?
1: Yap, betul sekali ya.
0: Banyak banget agenda, jadwal yang hari ini bakal dipenuhin. Yang mudah-mudahan itu jadi satu langkah juga untuk maju ke depan. Pokoknya cari cara kamu tuh selalu berkembang gitu kan.
1: Betul, kegiatan produktif kunci menggapai mimpi di masa depan.
0: Apalagi ini awal barunya di hari 1 ya, tanggal 1.
1: Tanggal 1 Oktober di awal bulan.
0: Benar.
1: Yang kayaknya semangatnya itu harus digaungkan kembali nih.
0: Betul,
1: awal bulan kok udah lemes-lemes saja gitu.
0: Jujur bulan Oktober ini punya banyak hari-hari yang spesial ya. Tanggal 1 kita di hari kesaktian Pancasila.
1: Betul.
0: Nanti juga ada hari Sumpah Pemuda.
1: Itu iya di tanggal kan? 28 ya.
0: Betul.
1: Di tanggal 28. Pokoknya ini tentang pemuda-pemuda kalau Oktober ini mah ya.
0: Jadi bisa dibilang kayak ya semangatnya kita anak muda itu harus bangkit. Tapi kalau ngomongin soal tanggal 1 Oktober, teman Pro2, ya Indonesia kan memperingati hari kesaktian Pancasila. Jadi peringatan yang bisa dibilang gak lepas dong dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ya kan.
1: Iya betul, tapi ya nih menjadi pertanyaan di anak muda zaman sekarang nih. Apa kaitannya Pancasila itu sama kehidupan kita kita nih zaman sekarang ini anak-anak muda nih?
0: Kadang kan cuman mikirnya kita kayak ngapal aja Pancasila
1: ya.
0: Dari SD gitu ya udah sampai diapal. Ada 5 silanya, udah sering kita dengar. Terus apa hubungannya gitu sama kita? Tapi ternyata nih teman Pro2, Pancasila itu justru bisa dilihat dari hal-hal yang sangat dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari loh.
1: Betul. Nah, salah satu contohnya aja nih, kita berteman nih, gak ada batasan mau temennya siapa, dari mana. Kalau kitanya enjoy aja, ya udah. Itu artinya kita menerapkan di jiwa-jiwa Pancasila, teman-teman.
0: Toleransi.
1: Ya
0: kan? Saling menerima
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi dari nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
1: persatuan Indonesia.
0: Terus apa lagi yang keempat?
1: Terus
0: kerakyatan
1: yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan pemusatan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Jadi apalagi sekarang perkembangan teknologi kan makin banyak nih kesempatan juga buat anak
1: betul.
0: Muda tuh belajar, berkarya,
1: iya.
0: Membangun komunitas, ya gak sih?
1: Iya betul, tanpa harus ini ya temu secara fisik melalui sosial media, web yang ada, itu bisa
0: betul.
1: Kita belajar.
0: Tapi kita juga jadi tetap apa ya bersatu, gak beda-bedain suku, ras, agama, dan lain-lain.
1: Betul, gitu. Itulah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Benar banget teman Pro2, hari ini mudah-mudahan kamu senang banget karena ya di bulan Oktober,
1: di awal bulan ya,
0: banyak yang bikin story Oktober Binai.
1: Iya.
0: Apa, lo bikin apa? Lo harapan lo di Oktober ini apa nih kalau boleh tahu?
1: Waduh,
0: target lo?
1: Harapan gue sih cukup banyak karena gue di 20 tahun bulan ini.
0: Asik kita sumbangan jadi, lagi.
1: Jadi buka di sini dong. Soalnya target umur 20 tahun ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Udah 20 tahun aja hidup di bumi ini ya.
0: Oh, ini ada lagunya yang 20 tahun ya. 20 tahun nanti gue puterin ya.
1: Boleh.
0: 20 tahun ya, iya kan. Lo ngerasa 20 tahun itu ada enggak beda dengan usia belasan gitu?
1: Itu jangan ditanya, itu pasti. Gue udah tahu bagaimana menjadi calon-calon orang dewasa sesungguhnya.
0: Punya beban yang lebih tinggi apalagi
1: betul,
0: laki-laki dong ya
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Laki-laki itu harus mapan gitu ya.
1: Betul. Usia sudah menginjak 2 kepala 2 ya. Jadi kayak pola pikirnya udah makin berkembang dari beberapa tahun ke belakang. Tapi ya menurut gue juga usia 20 ini usia yang cukup produktif. Jadi gue saatnya no lagi leha-leha ataupun scroll TikTok, tetapi lebih fokus ke kegiatan-kegiatan positif yang nge-branding diri gue ke depannya.
0: Wih, keren banget teman Pro2 ya. Kamu tuh jadi contoh anak muda di Lampung ya.
1: Betul, sebenarnya gue
0: Fitra Bakau teman Pro2 ya.
1: Sebenarnya juga nyontoh salah satu anak muda di Bandar Lampung sih.
0: Oh iya.
1: Banyak anak muda itu yang gak kelihatan di sosmed tapi dia ternyata CEO. Gue suka
0: CEO yang menyamar ya.
1: Betul, gue suka nih sama anak Kenji ini. Dia tuh gak suka mawah diri ya, tetapi dia kayak apa sih gak jadi pamerin.
0: Iya, gak usah flexing lah ya. Tapi ada juga emang kesuksesannya tuh gara-gara flexing.
1: Betul.
0: Ada ya, gara-gara flexing bisa jadi branding dan akhirnya orang-orang kayak percaya banget. Itu macam-macam sih.
1: Betul, gitu ya. Menjadi influencer mungkin.
0: Influencer. Gimana kamu teman Pro2 hari ini atau pagi-pagi udah bikin konten ya kan?
1: Atau buat kopi atau lagi sarapan ya?
0: Lo pagi tipikal yang ngopi banget atau enggak sih?
1: Enggak dong.
0: Pagi atau siang? Atau
1: siang gue, siang sampai malam. Oh, kalau pagi naik nih asam lambung gue nih. Keluar semua nih nanti.
0: Gawat ya. Ya udah, pokoknya kita juga masih banyak banget hasil apa ya, bisa dibilang informasi lah yang bakal kita kasih ya, hasil dari reportase tim Beritan RRI.
1: Betul ya, nanti kita kasih informasi penting ya. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Spada bersama gue dan Irma tentunya.
0: Di Spada pagi ini, selamat pagi
1: teman pokok dua.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: 102,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, selamat pagi. Kamu masih ditemani gue dan juga Irma ya, tentunya yes, di Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana hari ini, udah kena sinar matahari teman Pro 2? Pagi ini kayaknya semangat banget ya.
1: Betul.
0: Awal bulan soalnya.
1: Awal bulan. OTW gaji masuk dalam rekening nih ya.
0: Betul,
1: bau-baunya ya.
0: Ya kan, langsung ada potongan.
1: Betul.
0: Ada yang mungkin pagi ini udah seneng banget juga teman Pro 2 karena transferan dari orang tua udah bakal
1: ya,
0: nyampe.
1: Betul banget, gue suka nih kalau kayak gini nih. Oh ya, juga ada informasi sedikit ya teman Pro 2 yang lagi berkendara
0: nih?
1: Untuk hati-hati di jalan karena ya kalau pagi ya. Apa sih yang dikejar kalau pagi itu? Kalau boleh tahu
0: absen.
1: Nih ya.
0: Absen. Jangan sampai telat upacara. Kalau kita nanti upacara pukul 7.30 di halaman RRI Bandar Lampung. Jadi
1: ya,
0: buat yang enggak nyampe sebelum 7.30 itu bakal berdiri di depan gerbang.
1: Itu
0: bakal
1: ya,
0: dibarisin di depan gerbang. Wah, kayak teman-teman waktu masih SMA enggak sih?
1: Betul banget. Gue pernah jadi salah satu kok pelaku ya jatuhnya ya, pelaku.
0: Ya, yang melakukan sesuatu yang kamu terlambat lah intinya ya kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya terlambat nanti kamu gak bisa masuk ke halaman untuk ikut upacara. Dan kamu akan ada di depan gerbang untuk hormat ya dari sana. Jadi jangan sampai terlambat. By the way, jujur ya teman Pro 2, ada beberapa titik di Bandar Lampung ini lagi pada macet parah karena perbaikan jalan. Lo tau gak, ini daerah Tirta Yasa, UIN, Pulau Singkep, itu lagi perbaikan jalan kan dicor nih ya jalannya.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Kabarnya dari teman-teman yang tinggal di sana, itu lagi macetnya luar biasa banget teman Pro 2 ya kan. Jadi emang benar-benar kita tuh harus hati-hati juga kalau berlintas lebih cepatnya. Sabar, jangan sampai nyerobot-nyerobot gitu gara-gara mungkin pengen cepat nyampe. Akhirnya kamu jadi ini ya, ibarat kata ya gak mematuhi peraturan lalu lintas juga.
1: Betul, juga kemudian
0: egois juga gitu kan.
1: Ada perubahan juga nih teman Pro 2 di Jalan Teguh Umar tuh ada dua jalur putar balik yang
0: benar
1: ditutup oleh pihak berwajib ya. Jadi kita harap berhati-hati juga, soalnya baru semalam kayaknya, soalnya semalam panjang banget mau putar arah pun karena banyak yang baru tahu kalau udah ditutup tuh putar arahnya gitu teman Pro 2. Jadi kayak lumayan jauh lagi nih muternya gue
0: nih
1: ya. Ya,
0: muternya ya kalau misalnya. Tapi mungkin itu biar juga nanti gak jadi macet lagi ke depan.
1: Betul.
0: Karena di situ salah satu titik yang lumayan macet ya gak sih?
1: Iya betul. Kalau siang, pagi,
0: atau
1: sore,
0: atau mungkin jam pulang kantor
1: habis
0: gitu.
1: Habis maghrib tuh wah macet banget. Di situ.
0: Gitu ya. Jadi kamu harus apa ya, bisa dibilang emang mengetahui titik-titik di mana itu bakal macet dan udah antisipasi.
1: Ya.
0: Jalannya jangan sampai mepet-mepet. Karena
1: kadang-kadang
0: kita tuh setengah jam nyampe Bandar Lampung ini kan gak terlalu jauh sebenarnya gitu kan ya. Kadang-kadang kayak dari Wai Halim ke Pahoman ya estimasi 20 menit nyampe lah gitu kan. Yang ngasih dari Raja Basa
1: atau dia kedatan ke sini 30 ya 30 menit
0: gitu kan.
1: Atau
0: tapi
1: 25.
0: Tapi kalau misalnya macet ya wassalam,
1: nambah double tuh
0: nambah
1: waktu.
0: Jadi emang
1: macet.
0: Harus antisipasi lah begitu ya. Kalau kamu ada janji udah masuk jam 7:30, kayaknya dari 7:30 tadi udah berangkat gak sih?
1: Iya udah harusnya berangkat ya, janji sama Pak Bos, ketemu-temu
0: upacara nih misalnya
1: upacara.
0: Ya kan, jangan sampai terlambat. Yaudah, buat kamu teman Pro 2 kalau ngomongin soal Lampung juga nih teman Pro 2 gak jauh juga dari salah satu hal yang kita banggain. Apa
1: yaitu,
0: coba?
1: Apa nih, yaitu Taman Nasional Wai Kambas.
0: Betul.
1: Dengan gajah
0: dengan
1: badak Sumatera nyanya.
0: Betul, jadi gajah ini salah satu yang mungkin kita satu kebanggaan ya di Lampung.
1: Kebanggaan
0: juga,
1: Lampung ya, karena kita ada pusat konservasi gajah Sumatera nih di Lampung.
0: Benar. Jadi Taman Nasional Wai Kambas atau TNWK ini mulai menunjukkan wajah baru teman Pro 2 sebagai kawasan ekowisata berbasis konservasi. Gak hanya mengandalkan ikon gajah Sumatera, jadi kawasan ini juga mulai apa bisa dilihat kayak mengembangkan
1: ya ekowisata. Katanya betul, salah satunya itu ada di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur.
0: Jadi ada wisatanya bisa mengamatin burung katanya.
1: Betul.
0: Burung, susur sungai, sampai pemberdayaan masyarakat Desa Penyangga.
1: Betul. Nah ya teman Pro 2, di sana juga udah mulai nih diaktifkan koperasi-koperasi yang membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar dengannya. Di Lamtim ini terkenal dengan penyulam usus ataupun kain tapis ya teman Pro 2. Diakui oke banget nih hasil karya daripada pengrajin ini menjadi ikon tambahan selain Wai Kambas tentunya. Kita juga patut bangga ya, selain juga wisata alam, dia juga ada wisata kain tapis dan tumpal tapis dan lain sebagainya gitu
0: oh,
1: sih.
0: keren ya. Jadi betul. Teman Pro 2 kamu bisa ya mungkin menjadwalkan kapan-kapan ya, liburannya ke Taman Wisata
1: Waikambas. Betul, ke Mutimo mungkin juga, ke Punggung Rahajo juga bisa. Betul.
0: Jadi Ketua Koperasi Plangijo Dewi Rasa ya, Arif Lukman Fauzun, benar gak sih? Ya, ya kan?
1: betul.
0: Jadi mengatakan bahwa pengembangan wisata tersebut dilakukan untuk menghadirkan alternatif ya kan. Selain wisata gajah yang selama ini melekat banget dengan TNWK, jadi emang biar gak keluar dari zona nyaman. Kalau Waikambas kan jualannya emang biasanya gajah gitu ya, jadi gak
1: cuma gajah. Ikonnya.
0: Nah, ini memiliki fokus konservasi burung. Jadi menurut Arif apa nih? Ini ada konsep baru ya, yang ternyata juga mendapat respon dari komunitas pengamat burung. Kunjungan wisatawan ini meningkat terutama pada periode Juni hingga September ketika pengamat burung juga melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Ini bahkan dari luar negeri loh, bule-bule.
1: Iya, bule-bule, tuh semacam negara.
0: Iya,
1: dan
0: kan?
1: Itu enggak sesuai ekspektasi dia, malah jadi kayak rame komunitas-komunitas yang mau join juga. Benar gitu banget. Karena banyak yang penasaran juga ya dengan kondisi ada burung apa aja sih di TNWK nih.
0: Betul.
1: Yang belum terpublish di publik gitu ya teman Pro 2. Benar. Dan juga mereka juga bisa di Indonesia itu satu bulan tahu full cuma untuk mengamati flora dan fauna yang ada.